0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Garisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Warihlan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Sama 2, Zikra Al-Farisi, menegaskan sikap penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di Kecamatan Sama 2, Aceh Selatan. Menurut Zikra, pembangunan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata pada eksplorasi sumber daya alam, karena akan berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat. Ya, Sama 2 memang memiliki kekayaan alam, lahan pertanian, sumber penghidupan masyarakat, tapi ini harus dijaga, karena setiap investasi harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dan lebih jauh, Rilen, Zikra mengatakan kami tidak anti pembangunan, tapi menolak segala bentuk pembangunan yang mengabaikan aspirasi masyarakat, mengancam lingkungan, dan berpotensi merugikan rakyat.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Warihlan urban farming atau pertanian perkotaan, jino aja salah sebuah solusi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus memanfaatkan lahan terbatas di kawasan perkotaan. Nyo kebetulan le ketua kelompok tani Subur Makmur Kampung Prada, Dr. Anda Sulastri dan Cut Safarina Julianti. Dr. Sulastri gepegah urban farming kan cuman gehase bahan pangan, tapi mampu getingkatkan kepedulian keluarga terhadap lingkungan dan memperkuat kemandirian pangan keluarga. Pulau Maryland pertanian di perkotaan dengan lahan yang terbatas, tapi berhasil membuktikan bahwa meskipun lahan terbatas, kita manfaatkan secara produktif, monyo dikelola dengan gerd dan melibatkan partisipasi masyarakat.

0: lebih bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

50 kurang menit waktu Indonesia Barat. Warilun, mahasiswa KKN Universitas Syekh Kuala, kelompok 22 melakukan program edukasi.

Dan kegiatannya Orelion ke berlangsung dari tanggal 20 sampai lepuh sajuli. Dan Orelion dalam program yang digelarnya di antara aja edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, bimbingan belajar metode jari matika, pengenalan uang rupiah asli, edukasi pengelolaan uang saku, pengenalan rambu lalu lintas, pemeriksaan kesehatan gratis, permainan matematik, edukasi anti perundungan, serta penguatan resiliensi dan rasa syukur pada anak.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Seropet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

0: Korelen
1: anggota Ikat Aceh, Farita Fitria, mengatakan penting mempersiapkan diri sebagai muslimah yang berpegang teguh pada ajaran Islam di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Ya, karena bekal terbaik bagi seorang muslimah adalah keimanan yang kuat, ilmu yang benar, akhlak yang mulia. Ketiga hal ini menjadi fondasi untuk tetap istiqamah di tengah berbagai tantangan kehidupan. Dan Konita juga berpesan, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena dengan ilmu seorang muslimah mampu menjalankan perannya sebagai pribadi, anggota keluarga, ataupun bagian dari masyarakat yang sesuai dengan tuntunan syariat.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

kata na ane persikula ane mayang-mayang. Bis banget untuk jadi kula lua. Minta beasiswa. Belajar bahasa Inggris ngebahasa Arab. Karena dengan bahasa jeta kuasai nanggro. Mau hana ilmiah warihlan? Nanggro pak alwia. Hana akan maju-maju. Sabi pengelegok.

Oke, ore lon po 8250 plus kurung bina dua Indonesia Barat. Katruh masa ke lon tuan kena laki izin ka no pengen kata dari Munah Subuh. Sabah muluah ore lon, sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rai Salju pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Ana jadeh kamu kawin kah doyong? Besi lu. Udip kon etno, inong kon sidro. Jak tam lagu gak? Ya.

0: Seropet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di papat pun orang berada, terima kasih yang mantang setia bersama Proput RRI Banda Aceh Suara Budaya Nusantara di frekuensi 88,6 MHz. Ya, kembali bersama Lon Juli. Maaf untuk telat untuk buka siaran ya, karena memang ada kegiatan siat di di RRI ya. Dan kalau Lon selesaikan mandum, alhamdulillah hanya bergabung dan bersua kembali di frekuensi 88,6 MHz ya. Langsung telepon di layanan WhatsApp ya, lagi biasa saja di Siruboh, dalam program Siruboh di 06 5 7 0 8 5 5, atau di 08 1 6 7 8 8 6 ya. Dan insya Allah untuk sapa-sapa dan salam-salam tanya untuk akan saya sampaikan, dan yang pasti ji untuk lagu-lagu pilihan Ron insya Allah akan tanya hadirkan. Nah, untuk informasi bi yang sangat bahagia bahwa di Uronyo langsung mentanya karena ya Bino ya, yang akan hadir di Mbak kesempatan bengoh di awal ya. Halo, assalamualaikum ya Bin. Halo, assalamualaikum ya Bin. Halo, assalamualaikum ya Bin. Halo. Assalamualaikum ya Bin. Assalamualaikum. Nyangka hana gedengel ya Bin. Assalamualaikum ya Bin. Halo. Halo, assalamualaikum ya Bin. Astagfirullahaladzim. Ya Bin, ya Bin. Ya udah, mungkin ya Bin dalam perjalanan mentan salah ataupun tertekan ya. Nah, mantang lon preh partisipasi awak drone mandum-mandum di kesempatan di kesempatan Uronyo ya. Di bak frekuensi 88,6 MHz ya. Habno ya Bit kan telepon kan. Cuman kagak ada loh leho gejak ya Bit nyan ngah. Tapi hana bepeul lah yang pasti ji manteng lempreh partisipasi awak-awak romandum-mandum ya di bak kesempatan Uronyo. Oke. Sembari tanya preh penelpon yang akan hadir, tanya dengarlah sebuah lagu yang kalau lon persiapkan ya. Di sini nah dari lagu ya Bik kaget telepon dong. Nah, gimana dong? Langsung menteng ya, tak dengerin sabun lagu ya yang kalian persiapkan. Lagunya pih untuk gimana ya, terkena lu kan waktu lu putar lagunya mudah-mudahan dia terhibur ya. Ramlan Yahya, karena lu galak tak lagu Ramlan Yahya dari Tun Paduma 2020 yang salah lu di Sabang. Awal lu nasi di Sabang kan dengan lagu Ramlan Yahyanyo. Nah, tak dengar sabuh lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Jimu Paling ya. Lagunya lu spesialkan buat mandum-mandum warih-warih lu yang dengar Proput RRI Banda Aceh di bak kesempatan bengahnyo. Selamat dengar dan selamat bengah cit yang lu ucapkan ke Wadron.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Oke, untuk wari-wari Punawatron berada, terima kasih yang pasti yang masih bersama Lun Tuan Juli. Akan Lun buka kembali untuk layan telepon dan SMS ya. Layan telepon WhatsApp dan layanan telepon di 06 di Mongsa. Untuk yang mehet request lagu atau mehet dengan di bak kesempatan Ronyo dan nyocok tema tentang musim ya. Mungkin jet ne kula-kula tuh menyem musim hujan kiban, musim
2: api terus meluas atau pembakaran lahan.
1: Suum kiban ya kan ya habis. Nah, langsung tanya Pak Haji dari Melokan ya habis soalnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bu. Dek Juli.
1: Ya, terima kasih ya habis. Nah, Bu habun agak telat bacut buka siaran ya habis. Nah.
3: Iya, dua-dua gok deh mati. Nah, matinya jaringan. Mungkin hujan yang pulih.
1: Oh, ya ke. Di sini hujan, Cik. Alhamdulillah, Cik. Ya habis kan, kapadum trip. Nah, hana hujan, kana hujan.
3: Kagak di rahmat, wah, bok.
1: Iya, betul. Ya habis. Tergolong segolong tanya cocok ke tema yang tanyonyo kan. Kira-kira cocok tema lu udah nyoba drone ya Bit kan. Tema yang cocok ronyo apa ya Bit?
3: Nah, adik anak ada tuh tema
1: yo. Lu tema aja rencana mucok musim ya Bit kiban. Umpama jit dengan musim. Musim hujan, musim tuum. Nah, kiban.
3: Oh. Tema apa le dah cak tambahnya tema tajak oblang tu.
1: Ya betul. Menya musim hujan urang nam mujak oblang han. Kan tu tak biasa padi ke han tanam-tanam. Menya musim ya kan?
3: Memang tema ni bawa adik Juli nan benen nak bak kamu. Penyiar lah. Nah, yang ke puyan nama ke ni nama pegawai tu tak boh.
1: Jen, tanya tak cok tema je tentang musimnya ya Habib kan. Biasa punya musim hujan, peke urung lejak ulaot, peke urung lejak ublang, peke urung lejak ho. Pinan kan ya Habib kan, tambah hajat. Penasaran tak soal jenya Habib?
3: Karena musim hujan ni kan Saudi sama babak kaya nanti madak kanya pun kasegar-segar sama kah. Kena menyehana ujim kan babak kaya kanya, turun kanya. Pada kaya kanya. Tapi kan tak bubuk. Karena ujim mana basit, tak lepi. Dan ada. Nah, penyakit-penyakit harus dia.
1: Betul. Je.
3: Ya, memang. Anak-anak ni tu bawa ke dalam pipa hangen tapi imam ni kalau pergi mana kan tapi jauh sama anak ni ya.
1: Betul.
3: Sudah pasti tulis. Demam.
1: Iya.
3: Ini aku salah tu. Saya menang mentau.
1: Setuju nyo ya Bin. Jadi punya Yahbin kedua kiban?
3: Punya lagu lep. Buat musang mesti lah.
1: Jut, lagu dari so?
3: Yang kenyan mentau, nunjuk lagu dah bohong.
1: Jut, lagu dari so nya ya, Bin?
3: Lagu Armawati.
1: Armawati.
3: Kadu imata.
1: Kadu imata. Masya Allah, sedih tak lagu ronyo ya, Bin? Kadu imata.
3: Salim kredit gilin, jeniman, main-main dengan akhirat. Ante tuntas ante lehunan, maka aku sedikit lah main-main. Dan dia tu tanah suci.
1: Ya, je.
3: Kami di kaki kancah, menurut jenisah. Bang Rosli di Filin, Kak Ayat di Korea, Tengah Gade Kari, Kak Eli di Pegarai, Pak Amri di Kota Melaka, Tengah Golek-Golek Ijin Minoan.
1: Oh, Ijin Golek-Golek banget.
3: Ibu negara bisa pergi, Pak Amri Kila gitu.
1: Iya.
3: Madzalam le. Nae mandu mesti yang kata mohon ada mohon. Salim memandu dah.
1: Je.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Habib. Alhamdulillah ya, kantor penelpon pun nih bak kesempatan urunnya. Dan untuk lagu ini kalian don persiapkan ya. Langsung mantan dompre partisipasi awak don remandum. Langsung mantan tagraknya yang kena hadir. Dari so, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum dengan so dipat.
4: Waalaikumsalam Mbak Yulin, ya dari kami
1: juga. Alhamdulillah, dengan Sonyo?
4: Kak Nur Bulut.
1: Kak Nur, aduh.
4: Anak dari sini ya.
1: Engke, Kak Nur, lo punya suara Hana tak doa bedakan baru dua uro.
4: Leuro
1: kan yo. Ya. Kak Nur, di pulau Aceh nanyo, na apa na ujun? Alhamdulillah berarti rahmat mana?
4: Rahmat. Ujina ni balik iban.
1: Dengar ujian cina, maka kita nak teruk.
4: Ini kau punya Melayu Islam namanya kan? Kamu mesti. Kau jijik nama. Karena cuaca kan berbeda kan?
1: Betul.
4: Tema
1: musim Kak Nur, punya musim di daerah si di Pulau Aceh, punya musim hujan pe kegiatan, punya musim kemarau pe kegiatan, pe jauh laut, pe jauh lampung.
4: Punya musim mana? Punya musim hujan ini kan kadang kadang jauh belang mungkin kan?
1: Oh ya.
4: Berat musim hujan hana pre yang kan jauh belang. Itu malah berhenti yang kan tak boleh kan? Ini jauh belang. Ayah kan melangkah dua dek kan? Sono dari bawah puluh lima kan? Kalau sudah pada kan pada yang dikebut karena kalau sudah kan tak takut kan? Itu lah dong dikebut tu ha, melangkah yang ya, yang mungkin marau lah tu, jable, ya pula capli, orang macam lah. Dah lah, kata cap lah, walaupun dia lagi ada, nyahur berani, ya mungkin dah ada angin-angin agak kencang kan. Tapi orang ni anak kerjaan. Hai, kemana malam?
1: Iya, terima kasih. Jadi memang punya beda musim, istilahnya beda lah kerjaan ya.
4: Iya.
1: Kak Nur.
4: Yang ibu rumah tangga kan dari katin telar rumah tak nak nak.
1: Iya, betul. Okey.
4: Masing-masing kegiatan ro rindang kan?
1: Iya. Betul. Kira-kira lagu-lagu punya Kak Nur nak lakin sama.
4: Lagu dari ya Ramlah Yaya mentang.
1: Ramlah, masya-Allah.
4: Dari pusun Rihun macam
1: Rihun nyan. Ini kesukaan Nur. Rihunnya arti rindu kan?
4: Iya
1: masya Allah. Kak Nur rindu. Ha? Rindu keso Kak Nur.
4: Ya biasa macam keluarga adanya di kampung. Katik atau dawa kan rindu kulit keluarga di kampung walaupun mak dan yang lain yang luar ke rindu ke kadek yang menang kan benda oleh yang lipat kampung
1: di Sabang kau Kak Nur?
4: Oh Sabang. Punya Nur di Aceh Timur.
1: Cuma yang jauh.
4: Oh ajak ke Sabang ya.
1: Sama-sama itu punya najak jauh Sabang kabar-kabarin bah?
4: Iya Allah. Ya Yuli, salam ke Yuli, semoga di Yuli sehat tabe.
1: Amin.
4: Berkah umur berkah rezeki selama iman dengan keluarga. Amin. Ada yang ke taknya tu, Yabit. Yabit, ada yang ke KL, ke Kacu, ke Kanggi, ke Dek Nurul, ke Cemat, Ibu Jariah yang alam baru, ada yang ke Erna, ke Kiana, ada yang Radin, ada yang ke Musal, ada yang ke Bamba Seri, kena dedek TV. Cuma di mandi,
1: sampai jet.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Nur ya, yang di Pulau Aceh saat ini opi tengah diguyur hujan. Alhamdulillah ya yang pastinya ya. Oke, mantan tanya pre partisipasi sabote segolong tanya dengan lagu-lagu yang kalian persiapkan tuan ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan sodipatnya?
5: Dengan gerobak biru.
1: Gerobak biru? Gerobak biru ban tamong bahasa ngangkak Juli Ronyo. Salam kenal mentang bah?
5: Ya, salam kenal Kak Juli.
1: Je, terima kasih. Dipat gerobak biru alamat maksudnya tinggal. Oh. Dipat?
5: Simpan tujuh mulai kering.
1: Oh, simpan tujuh mulai kering. Yang syak matau mentar paji.
5: Ya.
1: Tetangga Kak Cut. Tetangga Kak Cut Jarita kan?
5: Itu di dalam mati ya.
1: Oh, di dalam mati. Nyebabnya daerah oleh Karin ya. Ya. Eh,
5: Karin pun tuju.
1: Oke, oke, oke. Salam ke Dalmatan dari Judi di sini, apa?
5: Iya, sama sih.
1: Iya, jujur. Jadi kan, tanya tema uronyo kan tentang musimnya, kan? Nyerinya punya musim hujan, uronyo pada hujan. Karena kapal demuro kan, suum laju-laju. Nah, punya musim hujan biasa aja, le kegiatan lipatnya untuk gerobak biru.
5: Gerobak biru, sepon tujuh, wasati merbena. Karena kerja lain gua biru.
1: Iya iya iya. Di mana? Oh ya, tetap ya ujun tetap.
5: Tetap lumayan lah. Sehat badan. Alhamdulillah tapi belanja.
1: Betul.
5: Anak saya tak nak jemaknya mentembung lah.
1: Betul. Je han apa yang penting halunya kan?
5: Ya, sama kak Juli itu ujian, hana ujian, bau merah, hana merah, tetap bahasa dulu.
1: Iya, betul-betul tak tanya.
5: Kecuali pegang tangan ini, tengah kedua, tangan merah, roh yang baru
1: dulu. Cik tak kedepanya, pasang Kak Nurul lho.

0: Kita dikenal suara yang baru apa ya.
1: Iya.
0: Kamu ya 86 kan, 77 nanti mak ya.
1: Betul kan. Makanya ini juga telepon mbak 0650 makanya hana lo depu kan. Cukup caranya memang cik mak.
0: Wah, tiga kau musam li ya.
1: Tiga kau musam li. Anak pupu lah.
0: Okey.
1: Cik mak nak lelaki lagu punya?
0: Apa lagu lah. Lagu yang tak itu lah lah boh.
1: Intak lintu dari soalnya?
0: Pakar air.
1: Abad air, eh? Apakah air? Jut, jut, jut.
0: Ini saling-saling dari pengkerannya keluarga selama iman dengan sehat. Saya habis, Kak Nur Pulau Aceh. Kak Diana, Kak Hayati, Bang Amri, Bang Basri, Kak Eli, Kak Julia. Ke Radhi, Pak Syafi'i dan teman-teman itu, ya. Okey, makasih banyak Kakak Juli.
1: Sama-sama, Cik Mat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke yang ikut berpartisipasi ni mbak kesempatan bengehoronyo ya. Insyaallah untuk lagu-lagu yang kalau don persiapkan don tuan yang atau drone lagi sama-sama tak dengar. Dan untuk berikut tak dengar le lagu yang kak lakai le Yahbit Habuno ya. Yahbit nadi kawasan Ulekaring Lam Ujung ya. Armawati Air dengan Kado Imata.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Seruput Budaya Anu Nanggro.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!

0: Ya, oke, okay. Terima kasih Wareh Lomba Bandung ya yang mantang setia di frekuensi si 88,6 MHz ya. Nah, Bandung boh lagu ya. Kali tak dengar hak bunuh cukup lagak-lagak lagu ya. Yang kagak laki lewari Wareh Lon yang diikut berpartisipasi di program si Rubuh di kesempatan uronyo ya. Dan mantang lo buka kembali untuk yang mau bergabung silakan. Langsung mantang yo. Lon Trimong. Langsung ke hadirnya, langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan so dipatnya?
1: Ya, Manjafar Biun.
0: Bang Jafar?
1: Manjafar.
0: Jafar ya. Oh, pendatang baru ya Bang Jafar ya?
1: Hah?
0: Pendatang baru?
1: Mana pendatang baru? Pendatang lama.
0: Pendatang lama tapi enggak Kak Juli baru asalnya.
1: Ah, baru Andro orangnya.
0: Enya, selam kenal mantan le penyiar barunya, bah sopir baru lo.
1: Nah, je. Andro Parma.
0: Ndak baroken kan di Pro 2.
1: Ah, demainya.
0: Ino kak ganto kak Anggi, alhamdulillah kak Anggi kak santai-santai kanyan, kak gepinah, kak pegah pe, han tanggup lek buat tanda duk Pro 2 laju kak pensiun kak pegah. Jadi kak gepinah.
1: Tinggal benda Aceh siang.
0: Ah, tinggal benda Aceh siang, betul.
1: Pelumpung mana?
0: Surin, di likut RRI, umpaan.
1: Oh, Surin.
0: Ya, jadi di Pak tinggal Bang Jafar, oh?
1: Ya, itu yang.
0: Pion, pionan di daerah parah, no, anak depan, no. Karena pendatang dari Sabang, Cid.
1: Ya, iya, ini orang Cid, sama orang ada ni galung mana apa pesawat lah.
0: Anak oh, di, berarti di daerah ni ya. Pak Nanjira.
1: Ada pesawat lah.
0: Ya. Belang bintang, belang bintang.
1: Jalan lah, kena jukri yang temu pun dah puri deh.
0: Di belang bintang ni ha, ya betul.
1: Belang bintang ke, belang bintang lah baru dah ada mau lewat belang bintang. No.
0: Oh, lewat dalam belang bintang. Anak galung ah, anak pun nama kah?
1: Anak galung mama pesawat lah.
0: Ya, betul. Nah, pernah lewat teman kampung ya, hana tak tepat. Hana tak tepu nama kampung. Kan menyejak mandum je hai. Tapi tok kuraya ke di Bang Jafar hai, Pak Jafar hai, kan. Tapi hana tepu nama.
1: Kuraya.
0: Hmm.
1: Kuraya lagi abai ujung kampung lah mereka. Ya.
0: Jadi munya di daerah kedih anak galung na ujen. Ujen pe mata uro.
1: Ya, Nino dah kan tengah hujan betul-betul. No.
0: Hujan betul-betul.
1: Alhamdulillah. Dah berada, nah.
0: Betul-betul. Di sini pergi hujan, alhamdulillah kan. Tapi ban uronyo hujan besar lah. Hak baru-baru kan.
1: Nino kan nanti.
0: Sama, ya?
1: Kung dah si, ni orang buat lantak tak mati.
0: Okey. Nah, tanya kan uronyo tema terangkat tentang musim. Musim hujan kira-kira apa kegiatan biasa le di daerah Anak Galung di sini? Bekerja ulaud, bekerja ublang, menye musim.
1: Bekerja ulaud.
0: Hana? Jo ulaud.
1: Yo, ke ban yo. Aduh, apa tu video le baik ke di Ukraine ya?
0: Oh, fotala. Jadi prioritas ni menye musim hujan di sini apa kegiatan yang le?
1: Pat.
0: Le di kampung Ron?
1: Eh, minyak uji nang ya apa no yo kam tim padi lah tadi dah
0: no. Oh, rezeki. Heeh.
1: Rumah umang ke kan ai tu. Minyak umang tak rumah bung nah ai ya.
0: Ya.
1: Ada padi minyak umang ke ya pergi ke mesin. Yang ke mana ji?
0: Iya, betul.
1: Oh, minyak uji nua bo oh dah kan. Dia mesti masa ke dai tu. Kok pe. Bawalan tak, tengok bawalan mood lah.
0: Musim bawah kaya berarti.
1: Dia nak dah, dia dah buat kaya.
0: Betul. Ya, betul cik lagi. Banyak par pegawai ni, jadi karena jauh dengan laut, mungkin jauh laut. 20 kilometer harapnya lah.
1: Mungkin. Kaya itu tengah. Ya, tak buat terus, tak kaya lah. Banyak orang ni kan, tapi laut tu.
0: Oh, Vietnam. Laut pun dah Ukraina.
1: Nak ukuran ayah ke dia ulang dia.
0: Betul. Berarti nabut lah.
1: Ha?
0: Nabut berarti?
1: Nabut.
0: Jak-jak benar mentang lah.
1: Ya, abis ni nanti ada cuik dah. Rongkut nama itu lah. Benar.
0: Ya. Betul.
1: Wajar mata. Orang je gua buka pelabuhan ke Malaya.
0: Betul yang kita rompak ah bang. Okey. Jadi
1: no kata tu dah naji ya tahu li ya.
0: Istirahat ile berarti kan kode dari alam gagi pegah ju istirahat. Ate muda kan sip hek kerja ino kaji istirahatnya.
1: Yang tu hidup kat tu amat saya dia buat pegah benua.
0: Ya.
1: Betul-betul. Dia kerja luar tu, kuih dia mah.
0: Betul-betul.
1: Mainnya kata kita, tepat-tepat.
0: Ya, betul. Jujur. Jadi, gimana laki lagu tabuh apa lagu? Kira-kira? Nak dengar?
1: Lagu Minyak Kasturi yang dah.
0: Minyak Kasturi? Minyak Kasturi dari so?
1: Air makmur yang Hajah Lela.
0: Hajah Lela. Jut. Jut. Salam-salam ke so mantang?
1: Salam mampun tak. Lek, kedua, salam beri.
0: Terima kasih.
1: Ini yang kecil man. Kak Ana alam baru, Kak Ali, Kak Inang alam baru. Yang lain ke Bandung-Bandung maju.
0: Jut.
1: Yang ke Bandung.
0: Jut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Yang Kak Ikut hadir nih Pak kesempatan uronyo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Ya, baik, terima kasih ke awak remandu yang mantan setia bersama Pro RRI Banda Aceh di frekuensi 88.6. Nah, sapa penelpon di kesempatan nuronyo langsung tasapa mantan yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bang Masri?
2: Iya, betulnya muter jelas. Sonan lah.
0: Juli, nya salam kenal dari Juli penyiar.
2: Oh, Juli, ya. Salam kenal Juli.
0: Iya. Nya Bang Masri karena nomor ya disimpan di HP ya.
2: Jadi long Bang Masri kata jam mingguan ada teman-teman Bang Masri.
0: Iya, betul. Makasih pendatang barunya Kak Juli kan.
2: Mana kan pendatang barunya Bang Masri?
0: Bandro
2: pendatang baru.
0: Ya, ban berempat dengan Juli ya.
2: Ngandro ban berempat orangnya kan. Baru nane yang tengok kena cionya kita tabu garu dai gua itu mati radio baru.
0: Jujur. Jadi nak laki sama lagu pun yo. Oh kan, sorry. Maksudnya pak tinggal.
2: Bang Masri. Di Sigli, Juli.
0: Oh di Sigli, berarti jauh oh, tak? No di Sigli cuaca kibat di sini.
2: Cerah kan Juli.
0: Cerah. Oh, berarti berbeda.
2: Bunuh na perujian menurut saya menomoh dari cerita popo sejuhan. Ya, orang kakak lah moro tapi.
0: Oh, bintang. Nya. Jadi, memang beda-beda di Senau Banda Aceh, ujian di daerah Sigli, Tuum, ya?
2: Nah, Hana, baru kan naik Banda Aceh, Tuum saja, Hana ujian, di Senau Pi Hana, Tuum pernah ujian.
0: Oh, bintang.
2: Hana pernah ujian. Baru na ujian si baru support si ada dah hana tunjuk. Muda nu hana gerak tabata.
0: Jujur. Yang penting kan, bepun cuaca alhamdulillah gembira rahmat kita nyumandum.
2: Ya.
0: Jadi amin ya. Tanya uronyo.
2: Okey, ban tema.
0: Angku, lul tema uronyo kan. Pak Basri kan, Bang Basri kan luncur tentang cuaca atau istilah aji musim. Punya musim ujun ideh kegiatan lepe biasa aji perunjak ublang, perunjak semula, perunjak laut. Nah, uronyo berhubung ideh menteng suum biasa di sini ramai kegiatan punyo Pak Bang Basri.
2: Munya mungkin kong ini, bang kamu tak boleh jat semucah, dia habis semucah, semutu, dia semutu tadi kacang kuning ataupun padi ini.
0: Oh, kacang kuning, nyanyi.
2: Yang kacang kuning ataupun kacang jenya langgeng, ya. Yang dia jah memandu dia semutu dia lah.
0: Semutu dia ya?
2: Semutu dia lah. Dia yang purun tanah mandung yang buruh-buruh yang dia purun baru tadi kacang hijau ataupun kacang kuning.
0: Ya. Berarti punya kacang hijau atau kacang kuning hana tak leperlei, benar?
2: Kacang hana perlei, nyatalan leh, nyana iya memang ni. Bulan tikur yang biasa, bulan tikur yang bulan tu bulan tikur yang kamu teng, kita tu nyer mata iya katu, wah.
0: Nyer
2: kuhmon mat, bulan tikur yang nyer kuhmon, dan kuhmon mesti ada tinggal. Gongkong set iya nah.
0: Oh binan.
2: Ya. Ini mulian dikuri mati mata iya pun. Mungkin ujian tak kuah. Mau lagi kita mengmenjeng mesti sejauh ni. Ya mungkin kenang dikurunya kita mengdiploh.
0: Binan. Ya. Berarti tergantung untuk apa nanti otep hasil je nah. Ya.
2: Yang kenangnya kenang bukan. Yang kenang sah. Yang kami jajak ujian ni.
0: Ya.
2: Yang kenang sah. Bulan 12 biasa.
0: Oh, ya.
2: Munya tapi dah kenang sah. 12 sama 12 kan.
0: Dua pun.
2: Kurang hebat. Tinggal sah, kenang sah maka. Ya, pokok di mandum sangka di ba. 25 yang pokok mandung.
0: Betul.
2: Ya, kalian inang kan? Kamu yang musim tu kan musim ujian ya? Musim ujian jauh belang. Kita mau uang belang, pemula, dia nyujian yang musim ujian.
0: Oh, binan ya?
2: Ya.
0: Masya Allah, berarti berbeda-beda.
2: Beda-beda.
0: Jadi menyedih. Oh, jadi kan Bang Masri kan menya semula-semulanya apa harus nak hitung-hitung tanggai bulan je. Maksud je Pino.
2: Oh, payah hitung. Ha, payah hitung bulan ya. Maksudnya maksudnya mungkin bukan kena tujuh. Mungkin bulan kena tujuh kan. Tujuh sama tujuh 12 ya. Kan? 12 kan bulan berapa memang? Eh, 12. Wapel memang kurang 12, nyanyian. Nyanyian. Wapel memang kurang 12. Padu kenyang, yang kenyang, yang kenyang, kena nongan.
0: Ya, ya, ya, ya. Ya.
2: Jadi... Yang hana mencu, kan? Biasa mencu, B.O. agai. Ya. Yang ada urun tuha zaman, kan? Memangnya kenyataannya, urun mumpul mengkena nongan, siapa yang hitung.
0: Ya, ya, betul-betul. Betul betul itu setuju sih lagi Robega. Jadi hanya sembarangan semula-semula laju. Nana jadi ya. Penghasilan untuk buah dia hampir berbeda.
2: Angin dengan pularu yang paderu yang kita pula. Yang punya angin ada pular paderu. Nah yang tu nak ham dengan kau.
0: Iya betul betul betul betul.
2: Nah yang ham dengan kau mea mungkin kuang lagi.
0: Betul betul.
2: Ayo nggak pernah angin pilih. Anam nama kau hanya pada. Oh, mati arah, mutulah-tulah. Apa, hanya pui pada.
0: Betul, betul, betul. Islah je, salah-salah tata nompih nak... Ya,
2: man, ini pada si bunai, ya, ini. Si pada ikhle, pada nak mulianya, ni anak pulih, ya, ini yang pada ikhle, kan. Ni apa anak pulih, oh, majib, si luar rasa pada ikhle.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Ya, pada ini hanam ke ia di bawah ram ya, apa ya hari ya.
0: Iya, betul.
2: Dan kuang kita pula.
0: Betul, betul, betul.
2: Pada ini juli cukup mangan bu, dia untuk dia boleh cukup wangi pada ini ya.
0: Masya Allah, biasa hana di pulau-pulau pasaran atau pada kedro.
2: Jarang di pulau padanya.
0: Terima kasih nyopakan Hana Lun tegan tak apa-apa tapi putuh ke draw Hana apa-apa lah. Sesi curhatnya kat selesai yang pasti dia. Terima kasih untuk Bang Masri Hana sempat lakin lagu Lom nyoki bali le. Tak angkat tu Cik Mat entah, Cik Mat lam arah nyoka hadir. Halo assalamualaikum. Mak cik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuli.
0: Aduh maaf tak nyom mak cik.
3: Ya betul nak. Tak apa. Okey cik mak tak gailan kena hidup yang temang aju.
0: Engke. Hana tu belum temangnya.
3: Eh cik mak cik Pak Masri di Sigli.
0: Engke. Pak Masri.
3: Saya orang yang ada masakan lagu lah.
0: Hana apa pun.
3: Tama-tama dua tol lah. Kenapa tama orang yang lagu.
0: Je. Jadi mak cik tanya. Tanya kau orangnya tentang tangkap tema tentang musim yo kan mak cik kan
3: semua orangnya penurun hanya jangan lim
0: urang ah penurun urang untuk cak urang
3: oh cak urang
0: ya mak cik
3: tuan
0: biasa di daerah drone kan menyang musim hujan nah hujan mak drone
3: sini klik-klik ilun di sini lah marah pendatangnya hai dua anak ah hanya bilang dia rumah kita berkena alah padat lah rumah.
0: Ya, betul.
3: Saya bilang sama arahnya.
0: Ya.
3: Jadi kan... pula yang dia ingin pulang tadi. Jadi musim meganya.
0: Ya.
3: Tapi anak air lah. Kayak tabu biji. Kayak cuma tabu biji. Kayak mega. Di kayak pukul. Kali umur ke anak air lah betul. Saat.
0: Betul.
3: Tabah anak air pasu. Sebabnya kali umur 16 kan masih kan. Kayak tiba semuanya. Kayaknya musim mega. Itu di pula.
0: Ya, betul. Jadi kalang-kalang urun daerahnya ladum najak ublang ladum najak semula ya.
3: Okey, pula macam jauh bulan, jauh bulan. Maksudnya, sejak kulit, sejak belakang sapi, boleh. Belakang kacang, siang kuning. Belakang sapi, lalu. Sejak bulan, mahu belan, mandung.
0: Ya, betul.
3: Ya, tiada mana telefon, kan? Dah buah sebab kat kedai, mandung. Hanya bilang, ada nak rumah pagak lah.
0: Bitnan, ya?
3: Selamat raya, hanya bilang, dah suruh rumah pagak lah.
0: Padat lah, kota, kan lagi kota, Pak Ji.
3: Rumah mas mapok yang udah dua rumah.
0: Okey.
3: Menyambut rumah dulu. Nah ni rumah masih jalan. Pak jalan. Mana en? Oh, poyau.
0: Dia tak rumah ah.
3: Hmm. Dah rasa apa lah lewet uye anak-anak punya lepuh punya rasa apa.
0: Betul-betul. Ini daerah padat tak memang.
3: Oh ya Allah. Lung tu banyak. Lung lung dah sakit-sakit orang kau keluar kan. Ayah dan Ali kami ingat tinggal anak dua. Every duit lagi pulih lung sakit pakai darah, tinggi darah lah.
0: Oh ya ya ya.
3: Tapi dah jauh pulih orang nak kapal kan.
0: Ya ya ya. Ya macam betul.
3: Dia pulih orang kapal dari pulih dari bandar dari ulelek. Dia pulih orang kapal. Di kapalnya di pasal orang lantai pijak sabang sabang. Ayah tengah di balik kena pula lagi cik orang di wah di pasal orang di lantai orang boleh balik pada kan. Kapalnya akan apa nak sampai ke antai. Kapal jok sabang.
0: Ya ya.
3: Pijak pula sabar.
0: Di perjuangan lah ya makcik ya tak kena.
3: Buat ni cik tapi kapal ni cik pula.
0: Ya.
3: Ya buat support.
0: Buat support aja ya.
3: Buat dulu pula. Bengok motor buat buat kena buat wajah sempat support rumah pula. Ya kapan nak cik kodik orang lagi.
0: Okey makcik.
3: Kakak dia lihat boleh boleh apa. Serantik kan kamu ikut sayang.
0: Lagu pun lagunya makcik.
3: Lagu lagu aja pula Aceh dan nun dah rakyat orang Aceh pula Aceh.
0: Pulau Aceh.
3: Sabrilamno.
0: Sabrilamno. Ha judul ni.
3: Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh ya. Jat Pulau Aceh. Salam-salam ke sah?
3: Salam-salam untuk kata dia. Salam jual ilir. Kalau kejulian ni abang rumah abang aku pun. Kejulian ni yang di profit yang telah mengajar ke tuntas. Alangan ke Pak Basri. Kata orang mau tiga pak dah.
0: Pani nak nampak Bang Jafar abu noh
3: abu noh. Ada yang buka-buka mana Pak Jafar abu haba. Ke Pak Jafar di video. Dengan ke Pak Yahbi, ke Umi Rahmat, Pak Syafiq, tolong ke Kak Inang, tolong dah, betul. Pak Masari di pesen di dapur ini. Tunggu baru apa ke anda. Sama Hani.
0: Sama Hani. Ya,
3: Pak Abri. Awak tidak ada maksudnya. Hanya ke kadang-kadang gunakan ke mandu-mandu.
0: Saya
3: buat jalan ya, Kak Eli dah ke mandu.
0: Ya.
3: Salam dari Elon. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke makcik ya. Nata sangkat leo. Ada Pak Masri ya. Bunuh Hana sempat ke laki lagu. Nah, baik. Segolom ulun hadirkan lagu-lagu yang ke awak ronah laki ya. Yang pasti ji tak sapa Pak Masli dan mungkin nyak laki lagu sabunya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua laki lagu wasa.
4: Sonya apa abai bateri ya.
0: Bateri. Jaga.
4: Nya binurun ogen lagu Taboh Marina Umar.
0: Marina Umar judul
4: Taboh Gedung Dua Tingkat.
0: Taboh Gedung Dua Tingkat. Ya. Jujur, salam-salam ke? Salam-salam ke?
4: Salam pun kedrole Juli sehat-sehat mbak tapi bumdar kita yang mau nado. Oh, Juli. Arian masih Cina yang nadi lamaran, balanya yang kamu menonton ayatin Pak Yafar, Kak Nur di pulau, bahan balanya Kak Eli di pagar air. Ayan Yana Alam Baru, Balian Radhi Pedia Jaya, Balian Teman Tanjung Syed, Ayan Cik Ni, Uti Saya, lain memandu maju lah. Yeah, oh, Cik Mat juga tiba, Cik Mat lah. Cik Mat ni kan, berlari dengan Cik Mat. Ingat kan, Yuli?
0: Jut, tapi lagu Habunuh dan Laki kan dari Sabirin ya? Marina ya.
4: Marina Umar, Taboh Gedung Dua Tingkat.
0: Okey. Jut. Terima kasih. Kan dulu siapkan.
4: Ya, kajit nyaman kan, Yuli.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk yang kehadirkan heboh penelpon kasih ilah ya Pak Syafi'i si Atuk Don Trimong ya. Tak dengar lagu-lagu yang kalau nak awak ron lakir, tetap stay tune dan selamat dengar mandum.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: 94 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kena sewari ware lomba mandum yang ka ikut berpartisipasi dan kali tanya dengar sama-sama ya lagu lagak tak ada bunona dari Bang Jafar, Bang Basri, Mak Cik yang kagak laki. Benda di sesi yang kedua di kesempatan si rubuh kalinya ya. Dan untuk kesempatan urunya kita nyata bahas tentang cuaca ya beno ya. Cuaca atau musim ya. Dia tak benar penjelasan tak benar dari Mak Cik, Bang Masri Pi, Hak Benar, Bang Jafar, Nacit, Gerobak Hijau, Lecik Mat, ya, Kak Nur dan Yahbit Pi, Hak Benar. Jadi punya musim beda-beda. Punya musim hujan, ya semula atau jak ublang, ya pula padik. Punya musim jak urom, ya jak lampu, pengelih-pengelih lampu, tanam bak-bak kaya yang hana butui le, istilah jihnya. Luar biasa ya. Terima kasih untuk kawan-kawan mandum yang ikut berpartisipasi di kesempatan nuronyo mantang ulun tuan preh ya, yang mau bergabung yang pasti ji ya, yang mehet dengar sabah lagu mungkin mantang ulun preh di 0651 ya, langsung mantang datang negara Eka hadir ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan sonipan yo.
3: Ya,
2: angke, suha bunu hana hihi, hana tak membeda ngawak Malaka. Nanti ya kena tapi takut salah. Gimana Pak Amri?

0: Sehat Idin dah hujan?
1: Mana hari?
0: Oh, Masya Allah. Dia berarti mendang terang benderang.
1: Terang benderang ni je mendung.
0: Bendung eh. Jadi cuaca agak tan untuk tarik selimut.
1: Ya, tarik selimut parah dia yang cuaca tarik selimut ni.
0: Betul. Jadi apa kegiatannya?
1: Anak kegiatan ini ya.
0: Hayu dah lah, Pak Amri cuma santai-santai mentah di rumah eh.
1: Anak-anak, kurang sehari.
0: Ya, apakah pulih mudah-mudahan mah?
1: Ya, insyaAllah, amin.
0: Amin. Ya, tanya dia buat orangnya kan, angkat tema tentang iklim, eh? Tentang cuaca. Biasa punya di daerah sama Hani deh, punya pemusim biasa. Musim jauh belang ke, musim jauh kemawih, oh, anak mungkin deh.
1: Ini no, deh kamu tengah jauh belang, oh, belang kau pergi tu, pergi kau pergi lagi tu.
0: Tapi di Samahani kan dei, kan orang orang tak kedeh ya mana kolam.
1: Irigasi hampir deh.
0: Oh, hana tu.
1: Oh, belang luar mah irigasi tu, na u lambaru na.
0: Ya betul.
1: Ante ini sebab kau kuna kau kau boi. Langkru tak keratu yo.
0: Betul. Nah, lu dengar cik ni kan, Pak Amri di daerah Matai di Ketapangnya bengah kato cik. Hana tu apa dia M kena Pak Surin yang katanya.
1: Yeah. Sama mendoan pengaruh tegar taiko kaya gede.
0: Oh, betul. Waktu lu meronjak na sama Hani, samping sama Hani kena kolam. Idah-idahnya dekat tengah di tebang-tebang mendung babak kaya raya-raya lah sayang ah.
1: Oh, nali babak kaya raya-raya babak kaya ceng-ceng kabi kore. Anak. Apa yang kerja kepeng mendung ni?
0: Kepeng mendung lah. Je mudah-mudahan tu kan sadar maksud dia baik kohle ya kananya sumber yeah. Paru-paru bumo ah
1: maka tu dah hujan tegak hujan reai banjir bandang le dia nak tortol le dia nak pakai
0: ya yeah, betul
1: ni bau hujan lantau ikan tu
0: betul
1: aku dah hujan kali reai nak kagenya tekung anak ile anak tersimpan le bawa kaya
0: betul anak tempat simpan le i ya jadi ro mandum ho hejak ho yang rendah kenan mandum iplung i betul
1: ya maka dibade kena le banjir bandang ya pengaruh bukan penebang aliara
0: betulnya Pak Amri. Jadi punya kegiatan di Samahani ke semula binanya.
1: Nah, pula-pula pada dia mana.
0: Ya, betul. Mudah-mudahan apapun cuaca hasil je tepat berlimpah. Amin. Yang tak berdoa tanya harapan kan?
1: Ya.
0: Betul. Jadi ni lelaki apa lagunya?
1: Ah, lagu je cik apa hari.
0: Tapi tak bodoh lah, pek lelah. Lah. Lagu
1: apa? Kalau apa, nak lega anda.
0: Betul nanti gede lon tu.
1: Kau nyeru apa? Oh, nyeru apa je. Bukan nyeru apa, kaya ablo. Nanti lah keli, kaya ablo lah.
0: Nyo. Jadi kibanyo, Pak Amri, lagu dari sonyo?
1: Dari Dek Arul.
0: Dek Arul, judulnya?
1: Adik Tari.
0: Salam ke saudara. Apa kan dengar lagunya? Baru-baru kan ke lagunya pasang. Ke lagu baru.
1: Baru lagu Tiat Randa ada. Dia kan pun tu lagi berbosan.
0: Ya, betul.
1: Ada orang dengar apa yang nak bosan dia. Apa yang Pak Amri lagi lagu-lagu buta. Kan. Nah, ini tengok orang yang banyak kamu. Lagi lagu lah elah.
0: Betul.
1: Berbosan pendengar dia.
0: Betul. Lo setuju lagi ni.
1: Ya.
0: Jo, salam.
1: Cerita ke ane.
0: Jo, salam.
1: Pontra ke Dek Juli. Semoga abu sehat abu ini panjang umur.
0: Amin.
1: Semoga rezeki.
0: Amin.
1: Kemudian tema nama baru. Maci Lamara. Wak John Lapitang.
0: Ya.
1: Kanda dari ya biru lagi kering pada papi kaya di Korea
0: iya
1: kaya li pagarai dena bo ke depan Kaje deh nama terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Amri, sehat selabi. Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lanjut ya untuk berikutlah Kak Ihana, Kak Hadir langsung tak sampai lainnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Marilu sayang.
0: Alhamdulillah, Kak Ihana, Kak Hadir. Baru Hana Hadir sedih yo.
2: Baru ada kegiatan, ya. Baru kan pas santai.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, Hana, kegiatan Hana tajak inta-inta ureng le kan.
0: Betul betul betul kakak.
2: Dapat inta dua bentar.
0: Ya betul betul lungan.
2: Inta usah banget deh.
0: Amin. Ya kan kan magato dan tanyo ide. Ya kan
2: betul.
0: Orang raya tahu gampung sama-sama aduh dan nyawa.
2: Jadi ya Allah.
0: Kayak nan
2: menghayal.
0: Oh, amin. Eh, anak pupu menghayal cecet langit. Oh, mudah-mudahan terkabul. Amin.
2: Kau dah cecet langit. Dorong cok dengan hujan.
0: Oh, mendung betul.
2: Ile kan dorong macam ni.
0: Nana saja Kak Yana, you know. Lawak-lawak tapi Kak Yana juga kan?
2: Kak Yana galak lawak memang.
0: Alhamdulillah senang. Biasa tanya awet muda Kak Yana lawak-lawak.
2: Betul, ya? Betul.
0: Jadi kan jiwa.
2: Makanya kan orangnya tamarat no mengadu Pak Yudi kan. Tamarat dia itu kena prank lom.
0: Kak betul yang ke Kak Yana. Kok baik Kak Yana? Dia pasti kagak prank dulu.
2: Tak prank mak dangdut untuk wet dan pasti dia boleh.
0: Dangdut untuk nurul untuk dangdut.
2: Tinggal, dah pernah tinggal lah. Dan nurul langsung mana prank lagi.
0: Kau pun.
2: Karena kan kak bertahun kan kak gapai nak susurin kuiban kan.
0: Ya, ya, betul kan.
2: Tutinya meno, tuti b, bude, ciri khas si j, si bude. Namanya Juli baru dua orang panjang je lagi lah. Ya, apa-apa yang suranya pun abut. Pula eh apa-apa itu Julia.
0: Bani na, nyen sebuah ki bani kak ya, keakraban na, nyen lebih na. Kak Yana, tanya bahas tentang masalah cuaca ya Kak Yana kan. Biasa menjadi lam baru Kak Yana. Lam baru kan termasuk kota ya. Bani na. Biasa awak ini le kegiatan apa nyen Kak Yana?
2: Nyaina le kegiatan kan tentang di karena kota kan. Jadi hana-hana terkendala dengan hujan kungangin ya. Lawaknya ya.
0: Kecuali sakit dah Kak Yana baru hana mekat ah.
2: Sakit baru hana mekat punya mata eh PTB koyot. Saya nak umpan kebekat. Jangan enak nak dah sama kirimang. Mata jadul dah ada gol mungkin paket-paket rangko. Mungkin mendok-dok ke.
0: Cukup lawak.
2: Malah jarang.
0: Lawak tak memang Kak Yana ya.
2: Maka ngepepek bado lah bo. Bak perumping sampai kiri kanan. Bisa berdua bo kan. Masih jarang sakit. Ini kalau punya batu-batu. Bak teku lah ngepepek.
0: Lu tinggal kau nyoba tu, bata kucing kau tempe
2: kaya. Kaya nak tak kiriman.
0: Jujur,
2: Hana Robi. Orang Hana pikir tu bayar kan juga Hana kat pikir kan. Makan tinggal mata jamun, dikirim-kirim surat jamun.
0: Ya, ya betul kaya tu.
2: Jadi menyambut musim hujan, jadi menjadi sini nasi anjak ublan, terulang, ya. Agak pugih-pugih ataupun enggak catok-catok tanah kalau lebih mangat ni kah basah kan ke kena hujan lah.
0: Betul-betul.
2: Memang menyekung kan hanya catok ke hak je nak batal dan no. Yang kalau wah-wah cerah-cerah long.
0: Ya betul.
2: Catok tiblah tanah cerahnya dia tak gelawah orang.
0: Betul Kak Yana. Kibai tim-tim moh bak-bak padi Kak Yana.
2: Oh, itu bak padi menyerah di bendera putih. Dia tak sanggup. Kami tak sanggup.
0: Betul-betul.
2: Menyerah. Mana orang tak melampau. Mereka berokan segala menakurung Acehnya kan. Lelon ni nan lampu lah. Orang Aceh, orang bandar dia. Ke lon lah.
0: Lon.
2: Buat benih kerungan. Sejak pergi-pergih. Nyan lagi habang. Nyan tuk dalam lampu. Tuk nabak rambut. Nabak langsat. Sejak pergi-pergih. Nyan nyaga kaya tibuit-tibuit bunga. Nyan kan kaga pergi. Supaya baik letak on. Letak cabut-cabut lubut. Yang letak cok zat na zat boh tu kan.
0: Oh Vietnam. Jadi di di botak di botak.
2: Cak enak ke Rajesh ya ne kan di pakat tu mak tu nya na go kena buat mak anak cik kan. Ya dia pergi dengan Juli.
0: Oh ya ya.
2: Dan untuk la si pak pak angkai duit bungong man nya letak on nya cabut-cabut cek-cek kan. Cetuk-cetuk dengan di ujung ni lagi tadup dengan
0: betul-betul
2: jadi kan kita tarik-tarik mam ladum lah cik tu tak cik ke betul kan dah baik dalam kan
0: ya betul nanti pun Kak Yana sadup
2: sadup yang tak kohnya kan kau pade ke
0: kau pade Kak Yana
2: tapi ni Kak Yana sadup kan dia tu deh Kak Yana tak langsung mat dan lepas.
0: Jujur Kak Yana. Nanti tak tanya Mbak Yabik punya nak molong.
2: Kak Yana ada urusan yang pun. Jujur pokok ni bagi Kak Yana kan sadup dia tu.
0: Kun gop, kun ke tanya Kak Yana.
2: Kak Yana kan lak bonan ke tawa.
0: Kak betul je Kak Yana juga.
2: Kadang-kadang pukul boleh baca kan. Sama cerita anak raya nak kota. Lahirlah kota berapa dari situ. Cuba ingatlah juga doi.
0: Jut, tengok punya tamu makcik belum tanya Kak Yana apa. Makcik-makcik sadup berbetul sadup pasal kata cik. Kau nak tanya tengok mana.
2: Ya sadup betul sadup kau nalung.
0: Kau nalung
2: menyekah pada sadup cik kekai.
0: Oh kan sawit. Oh pun aja sawit.
2: Mak sawit. Ada berapa orang ni?
0: Aduh, kira-kira. Kira Kak Yana juga.
2: Sawit. Sawit. Kawit. Kawit. Kawit. Kawit. Kawit. Kawit. Kawit. Kawit. Kawit. Kawit. Kawit.
0: Kan kawit.
2: Kawit. Kawit. Kawit.
0: Oh, kawit kan. Aduh. Kak kamu tu yang
2: bawa tapi waktu janda ada kau pasti
0: betul-betul kak Yana
2: tu kawet dengan Hainong dia batik kak dia kawet dengan Hainong anda hadup ke dia hadup
0: betul-betul
2: jadi punya muka bangun kan uring dalam laut lebih gitu arah-arah mata angin kan jadi jadi hog tu ke lah bentuk ke sesat Himalaya ke deh ke
0: ya betul-betul
2: iba ada angin macam tak salah-salah arah angin hog banyak kalau lewat Himalaya ke deh saya drop deh ke
0: betul ya
2: kaya jadi lagi lagu sesat UU India kan lah
0: ya ya, betul ya Kak Yana. Betul yang kasih sesat di India Kak Yana.
2: Oh, kasih sesat India Kak Yana lagu yang betul tu lah.
0: Je, sesat.
2: Jadi macam musim kung Yuli. Yang senang kak awak Kak Hayati, dek ti dia ada dengkot, dia bilih, dia kering kan. Lainan ada bau limeng, dia kebau sunti. Lainan dia ada sirah. Pokoknya segala musimnya nak manfaat bagi segelintir orang. Mandu no, kan? Tujuan orang mublang, orang melampau, orang megle, orang musim kung, orang ada-adanya, pertanian, segala macamnya, tujuannya. Lagi musiram, lantang sirahnya, kan?
0: Nya.
2: Lagi orang pegak-pegak bangunan, kan? Musim kung, cik, nak masa ujian pegak bangunan, kan? Lalu geplester awal dulu. Menyedu pula tembok-tembok yang gecor tembok tiang-tiang yang ni gawai pulih ni
0: betul-betul jadi musim kung
2: musim kung lagi urut pegat-pegat pindah jalannya segala macam cek-cek jalan ya
0: betul-betul
2: selamat jalan aju aja ke dadah aju besar lagi hero dia ujian ya
0: Betul-betul Kak Yana. Setuju tak Kak Yana pegahan? Jadi kan tanya tak kerja sesuai dengan musim Kak Yana.
2: Ya betul. Menyam tahu je tak makan jas hujan lebih dekat gunung.
0: Betul-betul.
2: Karena orang kan tengah hujan perlai jas hujan kan. Perlai mantel tak makan yang dekat dari mana? Okey deh.
0: Je Kak Yana. Jadi lagu sesat ke India dari apa lahunya? Okey, kali lo siapkan Kak Yana.
2: Ya. Tanya yang ni anak kita aja hari kita India aja pasal India hari apa lagi dia piar saya mentang ya.
0: Nehi
2: pun aja kan kita aja nehi piar saya ni. Alah, tak jawab.
0: Betul-betul.
2: Salam pun kak ke Juli. Semoga sehat sampai berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
2: Lainnya ke yang kata badan mangguna, mendung, ke dek tihit, ke kak ngom, ke buk jariah, ke kak Eli, ke mandu-mandu je lah.
0: Mandu-mandu, tak pada kecuali.
2: Hei, tapi nak, nak pada enggak terkecuali.
0: Oh, nah ternyata soalnya Kak Yana hanya penasaran.
2: Nah terkecuali ini kok tidak pegal. Oke Juli,
0: terima
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kak Yana yang hadir ikut berpartisipasi di kesempatan Ronyo Gelak yang sambung lagu dari Apalahu ya, dengan Dodol G Sesat India. Oke, langsung untuk berikut tak tak gerak lama yo. Yang kah hadir, yang kah ikut berpartisipasi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Dengan saudipat yo.
3: Bapak Syafi'i.
0: Bapak Syafi'i. Bapak Syafi'i. Oh, golom-golom pernah ngang judi basangnya?
3: Baru undang Juli ya.
0: Yang ke baru pendat sopir barunya Kak Yana pegahnya.
3: Dan pun sibuk lah yang di belakang. Aduh, anak tak berapi belakang.
0: Jadi Pak Syafi'i, Pak tinggalnya?
3: Ya, di Turam, Mbak.
0: Turam. Turam, daerah Turam. Turam, Turamnya daerah apa nya? Dua dong, daerah Kedahnya.
3: Arah ke Pekan Milu ya, dari Lampan Nurut ke Pekannya.
0: Ya, Lampan Nurut ke Pekan Milu ya.
3: Ya.
0: Betul. Jadi cuacanya dia Kiban?
3: Ya.
0: Cuaca daerah Turam
3: Kiban. Cuaca dia Kiban balik dia laki hujan ramai-ramai di belakang.
0: Masya-Allah,
3: alhamdulillah. Alhamdulillah kagak boleh hujan bacut.
0: Ya, alhamdulillah nya lagi nya.
3: Awak inang mulo dia lo nana tempat ni lonjak ke awak inang. Ya uno. Jadi ai wong kalau angka cucu bata.
2: Semayang
3: hujan. Ya, semayang hujan.
0: Semayang hujan. Betul. Jadi Pak CWI ino kegiatan apa maksudnya di rumah no? Ino di rumah.
3: Di rumah Pak.
0: Nanti hendak ajak sahur ya?
3: Di turam Pak.
0: Ya. Karena cuaca mendung-mendung jadi di
3: rumah. Aku saja ini ya. Jangan jalan baru dia kan. Tapi you lah dia.
0: Ya. Betul.
3: Ya, baju sirubung dia baju.
0: Sirubung. Ya. Jadi tanya tak orangnya tak angkat tema dengan musim kan? Jadi padat dengan musim hujan di musim mendung hujan.
3: Ya. Angkut lah, oh cik lo jauh belakang lah, pula pada macam mana kakung orangnya, kacah lah nak kena orangnya, alhamdulillah kakak boleh hujan.
0: Ya, betul.
3: Baru cik lo pun AI, cik orang meteng lah.
0: Oh, pun AI. Hek taknya
3: AI. Lo pun AI nak.
0: Dari
3: tak? Bawa tak gaul mong nak mong.
0: Oh.
3: Tapi yang tu, bawa mana lo tak AI.
0: Betul.
3: Sama lah. Alhamdulillahnya bika kebun hujan lah mereka kebun rahmat lah.
0: Ya betul kebun rahmat.
3: Yang kenang lah sebagai petani yang tiap di you
0: know. Betul. Jadi memang.
3: Yang mentang-mentang dia dulu. Oh dia
0: Jut Bang Syafiq. Jadi kegiatan menyeideh jauh belang menyeh hujan ya. Menyeh hana hujan menyeh cok uro berarti pegelih-pegelih hampuh mentang.
3: Ya. Ya lah. Menyahana hujan dah jauh lampau. Pergi-pergi lampau.
0: Betul. Penting nak kegiatan habis. Hana duduk rumah habis, Pak Cik.
3: Ya, jarang duduk rumah lagi, cerita jalan sambil lah untuk olahraga.
0: Betul,
3: nak tanya ke berumur. Betul. Kayaknya aku tak bekerja, ya tak rumah tu, tak mahu takin.
0: Ya, betul, betul, betul. Betulnya. Tengah nak mampu kesempatan, jat lah ya. Lagi almarhumah
3: yang tak ada, betulnya. Kahit dah, you.
0: Ya, betul, betul. Santai. Jadi.
3: Yang nyaman. Bang, Mbak Juli, Mbak Lon.
0: Jut. Ini lagi lagu Sabah dari So kira-kira. Lagu Pak Syafi'i?
3: Lagu Sabah, lagu Sabirin.
0: Sabirin?
3: Dari Sabirin, apa je nak putar Sabah?
0: Sabirin, hak puno kala Pulau Aceh dari makcik kat puno gelake, Kiban?
3: Oh, kala Sabirin lah. Mana putar Sabah, Mbak Juli, Papua yang di Sabah apa?
0: Jut kabir eh. Lumputa dari Yusuf. Juspi Yusuf. Jut.
3: Jut.
0: Jak Busari.
3: Jut.
0: Kabir eh. Mahan mah.
3: Dan tabir kontrol semoga sehat habis selama iman dunia akhirat.
0: Amin.
3: Betul ni jak tanah suku.
0: Amin. Ya Allah.
3: Salam ke Ibu Cut.
0: Ibu Cut?
3: Ibu Andi.
0: Ya, ya, ya.
3: Ke Ibu Andi, ke Ibu Cut. Salam Cik. Alurul, Makcik Lamarang, Cik Mak, Kiana Lamarang, Salam.
0: Bandum-bandum.
3: Tuan Buci. Aku bandum-bandum maju. Yang cerbu, kan? Terima kasih banyak.
0: Terima kasih sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke Syedara Wari-Wari Lun Mandum yang kak ikut berpartisipasi di sesi yang kelenyo ya, na Pak Amri, Kak Yana dan Pak Syafi'i. Langsung menteng kita dengar lagu yang kak lakai di Pak Amri Habuno ya. Adik tari dari Dik Arul ya, Dik Arul ya. Langsung selamat dengar, selamat mengafi.

Madde ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Okey, warih-warih lomba mandum ya. Nyan gedeh boh lagu yang kala dah dengar sama-sama. Semoga jik terhibur ketanya mandum ni bak kesempatan cot uronyo ya. Khusus ji buat ibu-ibu rumah tangganyo yang mungkin tengah mempersiapkan menu spesial di siangnyo untuk keluarga tercinta ya. Semoga menu favorit dan menu yang sehat-sehat dan yang bersih dan yang bergizi yang pasti ji ya. Okey. Terima kasih yang pasti ji yang kak ikut berpartisipasi. Nah, padum draw habuno masya-Allah semangat tak rasa ji ya. Karena ramai tak yang ikut berpartisipasi. Jadi semangat Kak Julian siaran nginan ya. Dan sekolah jilam siapa api kan ada pono langsung datang bang mandang daripada letak pegahabaknya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, nyok, nomor tidak dikenalnya. Gepu musom nomornya. Sombong tak?
1: Oh, gini anak.
0: Ramudih kan nepeduh kak. Nyok dengan soile.
1: Hello, lenyak uji uji.
0: Jauh.
1: Awak sama kampung Andran.
0: Sama kampung.
1: Sama kampung.
0: Kak Hayati. Kak Hayati nyo.
1: Anak salah lele.
0: Kak Hayati. Masya Allah. Sampai di prank. Nanti kejap-kejap ni. Nanti di prank. Di ospek titik uro. Han, uro pun, uro kedua, uro ke lebi. Badang ospek.
1: Karena dia jadi anak perkara asal ke bangsu kamu.
0: Belum. Kau baru lihat uro.
1: Iya. Punya Kak Hayati kan. Si uro Kak Hayati dengan su. Katuria
0: kak. Oh, Masya Allah. Su, ino merdu-merdu tak? Jadi kan susah.
1: Beda
0: kan.
1: Memang harus sebuah beda lagi ngapre lah.
0: Sengajanya di ospek kan ya. Tiga ke. Okey,
1: kak Buno kan dilikut Kak Yana Buno ya. Abangnyan buat dengar-dengar kawin dengan cun kayanya kak putuh. Kena kawin kaji putuh ha.
0: Yang putuh bahasa yang apa ya kan? Perkawin Kak Yana ke kena bunuh apa ya?
1: Saduk. Ni yang saduk mengkoh padi. Munyok kawin dengan merinti deh.
0: Tapi bentuknya sama kan?
1: Hana sama deh, punya tadi kan pakai ego di lagi patang kan? Ya tadi ngongkap ade, punya kawe pakai renang gini.
0: Oh ya. Nama sebenarnya kegunaannya sama kan? Untuk koh-koh.
1: Untuk koh-koh memang, tapi koh pade ngong merintih kan beda merintihan untuk batang-batang kaya-kaya yang kan?
0: Oh ya. Yang pak menyang-menyang lah kan? Betul. Biar lagi dapat buah mamplam, buah pun dah.
1: Ya. Yeah.
0: Rambutan yang jit terpakainya, nah?
1: Ya, nyo tak kau diri, kan?
0: Alah, Kak Ayati. Jadi keraya apa cuaca, leuronyo?
1: Munyo di kampung Kak Ayati kan taknya kebetulan hujung gerimis deh.
0: Hak bunuh?
1: Jadi kamu kan lari-lari sih kan? Karena jemuran bauro ya.
0: Nya mak cik benar lagi lo cik. Nya kapre rah semerah rata rungki rata ujung-ujung ha ujung na ija.
1: Oh kaji dia Julian nak nyambung lah jemuran Kak Ayati bukan ija deh.
0: Jadi
1: teri.
0: Teri berarti masya Allah cukup lengkap teri berarti nyo bakat Kak Ayati yo.
1: Alhamdulillah nah jamuan lah tiga kena nak teri.
0: Baru nak dikirim dia kak dari Sabang pe cukup le hai kak.
1: Iya memang tengah musim le.
0: Nya ke kira gas sabah plastik hana lu pegat lo berencana nya pegat pun the pam.
1: The pam.
0: Ya betul berarti punya di Sabang musim di Banda Aceh bakal musim jin ya.
1: Ya, musim si jina baik kedua dua minggu lah. Alhamdulillah, uro pigatnya baru na cuaca pegang macam lah.
0: Alhamdulillah ya. Pahat tak wate baru wate musim-musim cak urunya cik pahat wate ade-ade
1: kat kan? Ya, alhamdulillah kamu cik nyamper le kan.
0: Ya, betul.
1: Sayang sih awak mau belang kan. Awak mau belang kacerah dan nama kan.
0: Alhamdulillah kacik semula.
1: Kan sayang cintu takut gagal panen tu kan.
0: Betul.
1: Karena kamu walaupun kamu nangkut kan panenan perlu cintu bagi wak kamu. Kamu mungkin dapat je hengkut tak dek kan.
0: Jadi sama-sama menguntungkan ya. Betul-betul setuju.
1: Jadi kamu kan ujian bahagia di kampung Pak Capi ni dek.
0: Dia uturam
1: uturam ke dia kampung ya bila kering wak pula-pula padilah menan kan.
0: Betul.
1: Kamu bakung guna buat kamu tu menan.
0: Jadi berempak dia dalam belangong.
1: Ada Juli.
0: Iya, jadi kegiatan nak lawit dong ke punya cok uro, adik-adik ungkut taring, adik-adik buah-buahan yang lagi buah-buah coklat ya.
1: Tapi kamu hana adik buah coklat, kamu hana bak, you know.
0: Oh,
1: hana. Memang ada kering, ada engkut belah menan kan. Mungkin belah engkut untuk menan. Ada ada mentau kamu menan dek ataupun baby cumi rubuh-rubuh.
0: Oh, nyaman ngataan.
1: Memang produk kamu ini, you know, adik.
0: Jadi nak puduk-puduk buat kedai masuk di Pulau-Pulau sampai Teruk Bandar je?
1: Kamu kan Pulau dek produk pergi.
0: Produk berarti dicok kenal le produk.
1: Iya, orang Pulau.
0: Masya Allah.
1: Kamu tukang pergi. Puteri Medan, pecumi ya.
0: Ya. Berarti memang grosir ya.
1: Iya, mengajak kenal betul dek Juli gratis. Memang Kak Yati nak petero ni no, ah.
0: Ya, yeah, ci promosi le bu petepe hai Kak Yati supaya antu awak-awak Bandar Aceh je ijak kenan nandu.
1: Ya. Oh, sila dia awak Bandar Aceh ijak kenan. Memang nak pamplet je ni no, ni.
0: Apa nan pamplet je Kak Yati?
1: Kak Jumi.
0: Kak Jumi nya. Kak Jumi. Nanyo, na apa media sosial bu bak ini?
1: Nah, le.
0: Nah, nan media sosial ni?
1: Memang dari perkenan alah kedua nak di tak tadi lama tak.
0: Untuk the WA pokoknya.
1: Ge. Nyo jak kena kau di pamplet elan.
0: Oh, daerah kena.
1: Di elan ba produk ni.
0: Je. Nah, antuk je pandai waris lo yang lain, yang mehe blo yang grosir-grosir untuk pebelolom. Je. Lebih miring-miring lah harga antuk alhamdulillah.
1: Iya, betul.
0: Betul. Beres. Pokok jinya Kak Yati.
1: Memang gampung sama nang Kerung Raya Bandar Aceh, Kerung Raya Sabang.
0: Betul. Setuju Kak Yati. Cuman beda daerah mentung.
1: Daerah haji, kampung haji. Kada anji kau nana.
0: Betul.
1: Menyonan kampung sama.
0: Menjadi deh di Kerung Raya Sabang laut. Jadi ikut.
1: Iya laut. Nan kampung ni sama.
0: Betul.
1: Menyonya kamu tahu laut sih deh. Teman hana lingkir laut lagi nana.
0: Kak Yati nak masin tak i di sini.
1: Masin yang main awak deh. I laut masin i kerung tapi yang main awak.
0: Oh, pasti sama. Ya, sama
1: dek. Kak Yati pernah jak si Sabang 2006 zaman.
0: Oh, 2006 tre. Katrek bandar tsunami ya.
1: Balik. Yo, dalam pekan kali tsunami 2 tahun.
0: Oh, ya bandar tsunami ya.
1: Karena outbound Sabang Raja zaman lah.
0: Oh, nya nak outbound ya, betul. Mantan ni dek Kak Yati hai.
1: Ino kali unik.
0: Nyan. Ho Kak Yati yo kagaja. Pakai bih baterai HP lon. Manteng na. Ho kagaja Kak Yati. Kan? Hana tak ada honyo Kak Yati nyo. Okey Kak Yati hana sempat lagi nomor lom. Aduh baik. Tak terima ibu jariah le bah hantu Kak Yati mudah-mudahan kita mong lo. Halo, assalamualaikum ibu jariah.
2: Waalaikumsalam. Kau tu beradu ibu jariah.
0: Naga simpan nomor le Kak Nurul.
2: Oh, lainnya. Terima kasih banyak, Ber.
0: Jangan sama-sama.
2: Sayang, Dek Ti putuh, ha?
0: Ya, kenapa? Dek, ketimbang lah, Dek. Kita lagi lagu. Jadi, sekolah lah tak temong-temong, tak terima tak boleh tak lagi lagu ini, je.
2: Aku nak kan dah pre-pre dek ti begah balik kan. Bahan aku begah dulu. Sayang betul pagi.
0: Apa apa ya.
2: Sehat ne.
0: Alhamdulillah sehatnya ibu. Ibu, di Long Bata ke baju aja sama lagi ino ke kaca uro.
2: Ino buno kon ujin kan. Nyo kasu ungsi no ka uro ti kayu ma.
0: Nya, sama berarti.
2: Man Tuhan gebi si baju katrip tah na gebi di ujin kan.
0: Ba kaya kang beratip.
2: Mama nyok rung raya nasi waknya memang nyan tre kan. Ya. Lebih baju. Yang lebih lawa tala pun dah pegah kan.
0: Ya, betulnya. Setuju ibu. Jadi kan tiga gas apa. Bakaya ibu hana tak mati tu.
2: Ya. Jadi tiba tema orangnya.
0: Tema tanya tentang musim iklim. Ya kira-kira yang biasa di daerah Long Bata kota Cina ini nana kegiatan biasa apa yang dilakukan di sini ibu?
2: Kegiatan.
0: Punya musim hujan, apa kegiatan dia dilakukan di urinan? Punya musim cak urop, tuum nan, apa musim yang dilakukan?
2: Punya inovasi anak-anak kegiatan, mana punya bunga-bunga, itu kan, tak sih nalung itu kan. Angkau nak dengar sadup puno, sadup pusing.
0: Sadup dengan apa puno? Kawit sadup.
2: Sadup atau jiko pade.
0: Sadup.
2: Kau nalu, menyok kawit. Atau cun on kaye, on semalu.
0: Bawa uji cun nak?
2: Bawa uji cun. Di kawit di lagi parang. Cuman hanago.
0: Hanago.
2: Kawit.
0: Tengok lu bayangkan.
2: Kawit lagi parang hanago. Jadi kan waktunya pasang mbak. Mbak Renong. Pasang Mbak Renong ikan dengan kawat bukong berut. Yang kawit Yusun.
0: Tengah lu bayangkan yang lucu asal.
2: Man menyuh lagi sadut kan ke sabit kan. Yang punya sadut kan sabit itu tak kokoh padian, tak kokoh nala. Biasanya sadut beragam pakai kokoh empu lemo, kok nala lemo.
0: Ya, betul. Tengok, baru tengok. Karena
2: ya, kok nala lemo ya. Menyokawit, beda lagi yang lagi parang, cuma agak ubud. Tapi hana go-go ji, si kan go-go kaya mana langsung ji kan. Waktu kau bak ujung baju bak uram jian, gepekawet baju besonyan untuk sak dalam kain tu dalam renong, gepulau balobang, beha baru dah nyota ikat tu dengan kawat biasa urikat juga.
0: Dengan kawatnya, jadi nak kan pakai batring perlu pakai kaya biasanya, nak?
2: Pakai batring, citring je bekong kan kaya ni kan? Pokoknya kaya antara jutnya cuma menyo lagi ni tu bak meria kau agak patah kaya kan? Lalu mana tu payah tu problem?
0: Bak tu meria? Mbak Maria ya. Pokoknya beda sadup dengan apa nak benarnya? Cawik ya.
2: Pokoknya beda sadup. Menyok sadup di sabit gitu kan.
0: Sabit.
2: Menyok kawitnya memang kawit tu kan.
0: Untuk cut-cut. Kawit tu bahasa Indonesia.
2: Pokoknya pokoknya beda lagi.
0: Jujur.
2: Yang tu kuda pucet pui, pegah sadu.
0: Kak Yana ya.
2: Iyalah. Kak Yana kan orang Indonesia. Anak tak itu pun anak jauh belang.
0: Betul.
2: Anak jauh belang katnya. Mama punya kamu kayak macam jauh belang. Jadi sadu kan dah tepi.
0: Ya, betul.
2: Ni ngompa padi nalo yang nam ji ani-ani ke bahasa Indonesia nan. Dia tanya tu
0: sendiri.
2: Dia tanya tu sen glam nyan.
0: Glam.
2: Kamu saya glam tu na. Bakoh nalu. Bakoh nalu. Bakoh padi.
0: Nya. Ya, dek coba lun cek di Google cima. Kan pu beda ji cek bakoh ji.
2: Ya. Nyan nonton lah ber.
0: Lagu dari sonyo ibu jadi.
2: Lagu jitu. Dura melinteng darah Nurjana.
0: Dura melinteng ya. Melinteng. Dari sana?
2: Salin-salin kaya nailek ke Diti di Kerung Raya, ke Inor di Pulau, ke Cuk Adun, ke Bandu-Bandu maju ber. Ke Uli sehat sabi ber.
0: Amin.
2: Hati-hati di jalan. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Jariah ya. Luar biasa rupanya penjelasan Bu No ya. Nah, penelpon ya yang kehadir langsung tak sampai le. Mungkin yo Kak Hayati. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sodipat yo.
3: Ya, dengan Wak di Gelenggenting.
0: Wak di Gelenggenting. Wak di Gelenggenting. Wak di Gelenggenting, Wak John.
3: Ya, betul.
0: Wak John ya. Gimana dia di Gelenggenting? Cuaca?
3: Cuaca ini agak mendung-mendungan ya.
0: Mendung-mendungan sama berarti?
3: Sama ke?
0: Sama.
3: Sama kita Aceh mendung sama baru dekat keadaan.
0: Jo. Jadi kan di baurunya tanya angkat tema tentang iklim. Jadi menjadi daerah drone kan, daerah Gelenggenting ini menyocok uro, menyuro sampai ke Padumuro kan garap timinggunya apa kegiatan ini deh le.
3: Saya ada nemu yang kegiatan di Probate bagua bete no.
0: Oh, ini nak gua ha. Gua ha apa gua.
3: Gua cocok beteng.
0: Gua? Berarti gunung di Kuru?
3: Gunung iku.
0: Oh, nya menan-menan. Ini nona cik, di daerah apa? Di daerah Lok Ngah. Kak Lok Ngah, ini nona cik.
3: Oh, gede water di Tau Pabrik Semen.
0: Ya, betul-betul. Ya, Pabrik Semen gede betul.
3: Ya, awak pok-pok beteng. Kamu hanya muku, gli muku.
0: Sumpuk, gli berarti ya?
3: Lagi kata cik. Yang kena kegiatan di kuku beli kena.
0: Punya ujian pejek cik kuku pok pok
3: ni. Oh, nyau ujian je tu kerut dah tu sedung.
0: Oh, benar.
3: Nah, ke mesti baru ni dah nak nyau ujian dah. Ya. Maka ni no kana beku no.
0: Oh, kana beku kamangat.
3: Sama dengan baju, cocok air batik yang ada pembeku.
0: Betul. Jadi kak,
3: kegiatan ni, kau mana-mana kamu ada tahu.
0: Betul. Ya nak dadro, nyan, gunungnya dadro maksud ji?
3: Maksud ji, kamu kerja, macam nak roke.
0: Oh, ya.
3: Kamu ni, sebenarnya orang kerja, abang mengoh kan lepas kenan. Kupu batik. Pala yang tahu, tinggi sekret.
0: Ya. Okey, luar biasa ya. Pupu pun kegiatan tanyo mudah-mudahan kan halu ya yang pasti jik

0: Oi.
1: Yang Abakar ya kali ini.
0: Belum, belum. Abakar AF ya?
1: Ah,
0: Belum.
1: judul judulnya Pia Sama Lama. Judul lagu Pia Sama Lama.
0: Piasan malam. Salam-salam ke Sawantang yo.
1: Ah, talim keran tu pun baik sah tapi dalam ri.
0: Abak, oh ala, apakah AR kalah nyuruh Paji? Habno gelaknya tentang intak linto, nya?
1: Oh, kali ha.
0: Dari Cik Mat mano.
1: Kau tu. Armawati AR.
0: Kalu cik Armawati AR.
1: Kali cik ni kali beli.
0: Kado imat.
1: Baju baru aja ini.
0: Kado imat tak mano lagi habit. Armawati.
1: Sabram dah kali.
0: Golom samudra.
1: Malun. Ini baru pembuka radio. Mana ada buat aja.
0: Nya. Put dari so Sabri, sa?
1: Ha?
0: Dari so lagunya?
1: Lagu. Lagu Sabra Muda kali ini.
0: Sabra Muda, Sabra Muda, Golom. Sabra Muda Golom.
1: Oh, Golom.
0: Judulnya?
1: Jadi Abu Tama.
0: Abu Tama.
1: Abu Tama.
0: Iya, Abu Tama.
1: Anak dari Nauma.
0: Nya. Je. Salam.
1: Salam geram pun ya. Baik, sehat lebih.
0: Amin.
1: Walaupun kita ayati, you know. Boleh yang ki nurun tu tadi.
0: Nurun
1: Dalam si dari wak aja na. Walang dekat tu yang nak dilatih wak dalam si. Boleh. Kepak japa, kepak amari.
0: Je.
1: Kepak bah. Boleh yang ngam kata lah ke Kaili di pagi. Malaya
0: kemandu-mandu. Terima kasih, Pak Chon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Okey, nah Pak Chon hak buno ya. Lun preh-preh kak nyoi le telefonnya. Kak Hayati sayang hak buno anak laki lagu lom ya. Dari yang pasti ji lun ucapkan terima kasih kemandu-mandu, warih-warih lun yang kak ikut berpartisipasi ya. Langsung mentah dah dengar lagu le yang kala hawak ron laki nyo. Mudah-mudahan tu Kak Hayati je dia kabarin dek lagu punya. Dari Daran Nurjana, Duro Melinteng ya Kak Laki Habunon Debu Jariah ya.

0: ini? Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Ngaropeut budaya anu nanggrok.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG

0: Ya, okay. Terima kasih wari-wari Lomba Mandum ya yang kak ikut berpartisipasi dalam program Cirebon nih Mbak Kesempatan Nuronyo ya. Terima kasih tak yang kak ikut berpartisipasi. Dan untuk yang keneleh ya, langsung tak sapa yang kak hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hadirlah Mbak.
0: Dua lagunya kak Ayati ya.
1: Nah, udah kering deh.
0: Oh, udah kering nyonya.
1: Belum maju lah yang Oriana. Ah, tinggal ya deh dah tanya.
0: Ku, leho je amuno.
1: Yang kena langanan kering ni ada.
0: Cik Bo, jadi nak laki lagu apa hak uno kan kiban le nyoka. Ah lagu tamong dom lagu ni kan ke ayat tiga kiban. Jadi lagu punyo nak dengar.
1: Lagu dari Faisal Uka kali.
0: Golong Faisal Uka. Lu galak cik dengar lagu Faisal Uka lagak-lagak. Judul dia punyo kak.
1: Cinta suci nang ni.
0: Cinta suci, masya-Allah. Cukup galak dong dengan mandu lagu. Salam-salam dah, rencana salam-salam.
1: Salam lah yang perempuan dah ke Dek Juli, Juliani ya.
0: Terima kasih ya kak.
1: Semoga bu sehat sabi, semoga lembu betah dengan pengumpungan kamu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semoga tercapai cita-cita Dek Juli.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih ya kak.
1: Dan yang kata mong tak yang cik kak nak.
0: Ya, betul.
1: Ibu cik, ibu tanya ibu cariah di Lumata, Pak Amri.
0: Ya.
1: Mandu-mandu juga ya.
0: Mandu-mandu.
1: Oh, kengon kak Ayati di rompak di kling ya. Mak dah ya. Yang ke Mak Dah saling bersiar lah. Semoga semangat Mak Dah bekerja dan dikling lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Mak Dah nak dengar Mak Dah.
1: Mak Dah tapi pendengar setia kak Yandi. Beserta kawan-kawan kak Yandi Nana.
0: Betul-betul ya.
1: Okeylah dek, makasih banyak dek Juliba.
0: Sama-samanya kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Karena berakhir ya, karena kapoh tua belah nyo tinggal 5 minit tu ya. Yang pasti je untuk Sirboh berakhir, insyaAllah dek jumpa di uro yang singoh di poh yang sama, poh dikurun sampai poh belah ya. Dan lo terucapkan terima kasih cik kemandu-mandu wari-wari lo yang kak ikut berpartisipasi. Langsung mandang untuk lagu kenelis dah dengar yang kak gelak kele, kak Hayati Faisal Uka dengan Cinta Suci.

Mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Proput budaya anu nanggrok.

Untuk wari-wari lo di mendum-mendum ya, kita akan mendengarkan sebentar untuk lagu-lagu islami. Kita tinggalkan untuk lagu-lagu hiburannya sejenak. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu islami sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Berikut miliknya dari iya, yang sudah saya persiapkan nih untuk wari-wari lo mandum. Lagu kasidah yang pastinya ya, kalau di Aceh lagu kasidah ya. Langsung aja kita dengarkan.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM,

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, untuk warihlun babandum ya, di mana sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Warih Lun, dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 BKHS ya, di mana untuk kebersamaan kita berakhir. Insya Allah jumpa dengan waktu dan juga dengan kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang pastinya ya. Dan insya Allah nanti jumpa di esok hari di waktu yang sama. Aku pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

tahun di tanah asal kampung Citerum.

Seorang huntara asal kampung Kutorejo di Kecamatan Lingga setengah akhirnya dapat menikmati air bersih. Fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Citra Share.

Jelang Dirgahayu HUT RI ke-81.

0: dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat.
1: Kapten kapal motornya. Silakan dicoba.
0: Kita monitor. Jadi,
2: adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan

contohnya kebutuhan obat penjagaan, kemudian alat pembantu kotor, kecewa sama tools. Kita kalau begitu tidak ada, kita bahaya, kita menghindari juga laporan masyarakat di media sosial. Selama ini kan mungkin nih, kebuangan sekali kita kirim obat.

0: dan Radio Bos Indonesia. Iya, dengan Ibu Cida. Dengan siapa ini? Oh, Ibu Cida di Montasi. Iya, gimana kabarnya Ibu Cida siang hari ini?
1: Ya,
0: aku sudah iya.
1: Tadi jumpa jam 10.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi lepasnya lewat udara.
0: Iya, kapan-kapan nanti ada waktu kita jumpa secara langsung ya, Bukut ya. Iya, Bukut, untuk yang hari ini gimana? Bukut, di sana ada hujan tadi ya?
1: Hujan dikit.
0: Hujan dikit, ya.
1: Ini mendung lagi, ada panas.
0: Ada panas yang sama lah, kita ya, di kota aja gitu ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, Bu.
1: Berkat keluarga kan?
0: Amin, alhamdulillah sehat semua. Baik. Lagunya dulu kita mau kita dulu ini. Apa ini? Menu segala lagunya.
1: Ini dari
0: Jalan
1: Sepen ya.
0: Jalan Sepen, dulu ini apa ini? Jalan
1: Sepen tempat Selvia.
0: Oh, Selvia, ikan, Selvia. Simpangan gitu ya.
1: Kami kesukaan ya.
0: Oke, okay, baik, Selvia.
1: Pertama, biasanya aku mau kita hal ketemu.
0: Susah ya. Sinyal ya. Oke, betul lagunya sudah ada. Mau dikirim salam-salam untuk siapa saja? Sama,
1: jalan tuh,
0: terima kasih.
1: Ya,
0: lagi. Ah, nanti senior. Iya.
1: Selamat. Saya
0: amin, ya Allah, terima kasih Bu Cut. Amin, jangan dapat jodoh lagi.
1: Ya jangan.
0: Iya, iya, bercanda ya.
1: Karena jodoh bingung tuh ya.
0: Enggak, ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia episode pertama lucu di Mutasi. Silakan aja di 0614436 kita masih ada. Biar saya penuhi ya. Kita coba terima dulu. Ya. Dicoba lagi dengar di 0614436. Tadi sudah berdiri ya. Ya, jangan segan-segan ya. Kita masih punya waktu nih sampai nanti kita terima besok waktu Indonesia Barat. Oh, ini sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum, saya Sekur Cerimus ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok ketawa?
1: Apa yang ketawa? Gak masuk tadi dari kemarin
0: ini gak suka-suka. Kok? Gak terasa masalahnya. Soalnya gak terasa. Gimana kabarnya nih, Kak Yana?
1: Alhamdulillah.
0: Bukan mikirin lagi jawab bulan ya, banyak kali bikin jawab bulan.
2: Gak tau.
0: Tapi ini tetap semangat ya. Gimana di Lam Baru? Sana panas ya, udah mulai panas ya.
1: Ini udah mulai panas tapi hujan.
3: Akankah kita lepaskan perhatian pada anak?
1: Di belakang masih ada
0: iklan. Coba lihat di samping-samping.
3: Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Suram gak tuh di samping tuh ya? Gak suram ya di sampingnya. Aduh, sehat ya Kak Yana?
4: Oke, silakan langsung dijawab.
5: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi.
4: Dari Mama Linda ya.
6: Mama Linda.
5: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
4: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu.
5: Iya, senyamannya dipakai.
4: Iya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi? Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Gitu. Kami sangat-sangat menerima.
6: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
4: Iya, itu juga penting sih.
7: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
4: Iya, cukup banyak.
6: Iya.
4: Oke, Kak Jo ada lagi?
6: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
7: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
4: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
7: Karena saya kan salah satu korbannya dulu.
4: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa
8: Sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
6: Oh, lecet.
8: Iya, kesaleo juga.
7: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
8: kan? Iya, tidak.
7: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
8: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
7: Oke, okay. Secara tradisional pula ya, Kak Jo.
8: Mungkin seperti itu.
6: Oke. Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan, dan juga Kasani. Mm-hmm. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
5: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya sekitar 5.000 lah.
6: Oh, oke. Okay.
7: Itu tiketnya masuk ke tempat wisata ya.
6: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
7: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
8: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
7: Oke, Kak Sandi silakan.
5: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
7: ingin merindukan
5: merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
6: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
8: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan. Lapang
6: itu digabung ya, atau ada warisan. Pisah?
8: Dipisah Lapang Warisan.
6: Lapang underscore atau Lapang titik?
8: Lapang, bentar saya lihat dulu.
6: boleh.
8: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
7: spasi gitu.
8: Iya, cuman spasi.
7: Oh, spasi.
6: Aja. Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media Lapang. Ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya di sini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan jalan raya dan mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman, sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlun. Salam berbahagia di siang hari ini. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlun. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 dan untuk kebersamaan kita insyaallah hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang menikmati istirahat Anda.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Demikian Warih Loan, satu tembang bersama Jamal Alfata dengan judul Jalo Jemerang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di siang menuju sore hari ini. Saat ini sudah pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada, selalu sehat dan bahagia kami harapkan, dan juga selalu terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Juga akan ada informasi menarik yang tentunya kami udarakan. Dan ini terkait update harga BBM non-subsidi Agustus 2026, di mana dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan masyarakat kembali mendapat kabar terbaru terkait harga BBM non-subsidi jenis bensin dan solar pada 1 Agustus 2026. Sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BPAKR, Shell hingga Vivo melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM. Perubahan harga tersebut didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan RON 92, RON 95 hingga RON 98. Di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. PT Pertamina Patraniaga menurunkan untuk harga Pertamax, yaitu RON 92, menjadi Rp15.950 per liter, di mana harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter, ya, menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Selain Pertamax, Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000. Dan sementara Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar, yakni Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 yang sebelumnya Rp19.300, ya. Berbeda dengan produk bensin, harga BBM diesel atau solar non-subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan. Pertamina Dex tetap dijual Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light masih dipatok dengan harga Rp19.700 per liternya. Dan untuk BPAKR juga mengalami penyesuaian harga untuk produk bensinnya sendiri pada Agustus 2026. BP92 kini dibanderol dengan Rp16.130 per liter setelah turun Rp540 dari harga sebelumnya. Dan Warihlon, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk Anda dimanapun berada, tentunya dengan turunnya harga bensin, harga solar, ya, insyaallah untuk harga ekonomi juga bisa lebih apa ya, lebih terkondisikan gitu ya, bisa lebih stabil lah ya. Dan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, baik Anda yang sedang di rumah, sedang di kantor, atau mungkin sedang di tempat istirahat, entah itu di kafe, warkop, atau segala macam ya, yang menikmati secangkir kopi, teh, dan segala perintilannya seperti snack, contohnya mungkin kayak kue-kue ringan ya, kue-kue ringan, atau mungkin kue-kue buatan dari rumah, bekal mungkin dari istri, dari keluarga mungkin ya, menikmatinya di kafe, di warkop gitu ya, sambil ya berbincang-bincang dengan teman, kerabat, atau mungkin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ya harus diselesaikan hari ini. Semoga bisa selesai dengan baik dan hasilnya juga maksimal ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang di rumah bersantai bersama keluarga, selamat menikmati hari Anda, dan semoga selalu Allah berikan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga Anda. Juga untuk ware-ware yang saat ini sedang beristirahat mungkin ya, dengan mendengarkan informasi-informasi dari RRI Pro 4 Banda Aceh, semoga informasinya bermanfaat, dan juga semoga Anda selalu setia bersama RRI Pro 4 karena masih banyak lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk ware-ware yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat nih, kami juga sapa untuk yang sedang dalam keadaan kurang fit, kurang bugar ya, di hari ini semoga Allah berikan kesembuhan. Jangan lupa diminum obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokternya, atau mungkin obat

Ya, semoga selamat hingga sampai ke tujuan dan semoga perjalanan Anda menyenangkan tanpa kendala apapun tentunya ya. Kita hadirkan kembali lagu-lagu pilihan sembari menemani Anda yang saat ini sedang memantau ya satu tembang bersama bersama apa cek duet dengan Teuku Mail lagu Betei Laga kami hadirkan untuk Anda.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.

0: kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Senin 3 Agustus 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470555. Kita dangdutan hari ini ya. Dan nantinya juga boleh kirim-kirim salam untuk 5 Wareh kita. Begitu, yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Warehlon,
0: kemana?
1: Entah kak Yana, mau kasih kecil malah jadi diam dia.
0: Oh, salah tekan ya, buru-buru ya.
1: Kalau lewat betul jempol nih. Lewat ngesit ya, disuruh ke sana, dia pergi ke sana.
0: Itulah.
1: Tekan di sini, dia tekan ke sana.
0: Kadang bukan salah jempolnya enggak?
1: Jempolnya terlalu ngesit.
0: Oh, kirain kacamatanya salah mungkin.
1: Iya, jempolnya. Oh. Ya, dia bilang di sini, tekan.
0: Kok pada mana dia?
1: Mungkin jempolnya udah pada genduk-genduk.
0: Oh, udah pada genduk. Mau tekan satu tombol, ketekan tiga tombol ya.
1: Jarinya jempol semua soalnya.
0: Jempol semua. Waduh. Itu berat badan berapa? 30%-nya di jempol ya.
1: Itulah lemaknya di jempol semua.
0: Aduh. Kak Yana, lagi apa nih Kak Yana kalau jam segini?
1: Ini kan lagi barusan apa? Udah sepi nih. Kayaknya kan tinggal seorang-seorang kan.
0: Iya.
1: Jadi tutup pintu, mencoba gege-gege nih. Karena kan enggak ada matahari, dingin, ada angin gitu kan.
0: Enak hari ini ya hujan ya?
1: Iya, enak banget. Alhamdulillah gitu kan.
0: Alhamdulillah, iya betul.
1: Inilah yang kita dambakan kan.
0: Itulah. Ini pun masih mendung kan? Walaupun masih, hujannya udah berhenti.
1: Makanya mau gege-gege. Tadi sempat terbuka matahari juga sih.
0: Sebentar.
1: Panas lagi tadi sebentar.
0: Ini
1: dah mendung lagi.
0: Iyalah.
1: Katanya enak gege hari ini.
0: Enak gege, cili. Enggak ada.
1: Tidur enggak juga. Kasihan deh gue.
0: Sedihnya itu ya, Kak ya.
1: Itu lah sih. Kita dengar orang baru bangun tidur yang suaranya
0: Itulah iri kali kita ya. Nurul juga iri kali kalau dengar orang bisa tidur siang.
1: Ada yang ngorok lagi tidur.
0: Waduh, itulah saking nyenyaknya.
1: Ada yang ngorok tidur siang.
0: Oh ya?
1: Gitu nyenyak orang kan? Kayaknya buru-buru ngorok, nurul kepejam aja rasanya kok susah gitu ya.
0: Gak tahu deh ya, mungkin biar enggak kelewatan Pro Dangdutnya.
1: Bukan, mungkin dari dulu kayaknya memang sukanya main kalau siang enggak tidur.
0: Oh gitu. Jadi aktif terus ya, terbiasa aktif ya.
1: Cuma kalau malam ya nggak mau diajak main matanya.
0: Malam jam berapa kalau Kak Yana tidur?
1: Jam 11 Kak Yana udah mulai kedip-kedip sih.
0: Jam 11 ya? Tapi jam 11 wajar sih Kak. Kalau misalnya kita tidur jam 11 nggak yang cepat kali juga enggak. Karena kan nggak tidur, iya gitu nggak kan? Tidur siang kan. Biasanya orang kalau nggak tidur siang jam 9 udah tidur gitu.
1: Oh iya, jam nggak ada kan? Lewat ya kan?
0: Jam 9 dibilang. Masa di Libya emang jam 9 isya belum ya? Belum isya ya di Libya?
1: Saya nengok tuh gitu belum isya kita telepon. Oh gitu.
0: Capek mungkin. Kecapean. Kak Yana mau diputarkan lagu apa nih hari ini?
1: Hari ini Kak Yana mau dari Om Roma. Insyaallah.
0: Om Roma. Siap adik-adik.
1: Beneran loh. Dulu waktu masa-masa Mak Kak Yana nonton-nonton tuh kan. Mak Kak Yana kan udah berapa 35 tapi 40-an gitu lah. Om Roma kan masih sama Ani-Ani gitu kan.
0: Oh masih. Bukan kan Ani-Ani.
1: Adik Mama Kak Yana tuh jadi kan Om.
0: Oh gitu.
1: Kalau Kak Yana masih kecil SD, si Om tuh kan kalau anak pertamanya siapa tuh? Mungkin sebaya-baya anak si Om tuh lah.
0: Oh iya kah Kak Yana? iya.
1: Karena dia main film sama si Ani-Ani, Kak Yana masih molor-molor nontonnya.
0: Berarti udah lama kali ya beliau ya berkarir ya Kak ya?
1: Iya udah lama, tahun 70-an lah Kak Yana SD beliau udah mulai apa film-film itulah, Berkelana tuh, Gitar Tua entah itulah pokoknya.
0: Gitu. Tapi rasanya kayak masih baru gitu ya.
1: Iya, kan, apalagi kok kita tengok-tengok di YouTube sekarang kan. Makanya kayaknya kalau nonton nih kan, ini judul nih pas tengok. Oh, berarti yang nonton dulu ini judulnya.
0: Oh, dulu enggak tahu judulnya asal nonton ya.
1: Enggak tahu. Gitu. Ikut aja. Jam 8, jam 9 kayaknya udah tewas dalam gedung. Kita anak-anak capek main nih, tewas.
0: Iyalah, udah capek diajak nonton mana ada.
1: Filmnya habis.
0: Itulah. Ini judulnya apa nih? Om Roma suruh nyanyi.
1: Insya Allah aja.
0: Insya Allah. Oke, kita cari dulu ya. Insya Allah. Sudah dapat.
1: Oke. Memang bisa. Om, duduk situ ntar Nurul panggil ya. Oke.
0: Siap. Siap. Insya Allah. Katanya.
1: Salam bertambah Pak Nurul. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin. Kayaknya juga ya.
1: Oke, terima kasih Nurul. Amin. Terus buat Dekti, Kak Ngom, Cik Mamat, Bu Jaria, Bang Basri, buat Itri juga, buat semua-semua aja ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Yana. Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warehlon ya. Mintanya lagu dari Om Roma Irama. Ternyata udah lama ya. Perasaan Nurul juga nonton dulu filmnya Roma Irama. Jadi gak tahu deh ya. Itulah ya, kalau laki-laki itu memang lebih apa ya, lebih segar ya kayaknya ya. Kita lihat sampai sekarang Roma Irama masih, wah masih bagus lah ya. Masih sangat-sangat fresh begitu. Dan di belakang Kak Yana sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada Kanda Jaria.
2: Iya.
0: Apa kabar Kanda?
2: Baik, waktu ramai-ramai main film Nurul masih di awang-awang.
0: Masih? Kok Nurul ada juga ya nontonnya? Mungkin putar ininya ya. Diputar ulang mungkin ya.
2: Diputar ulang.
0: Oh iya. Nurul nontonnya soalnya di TV juga dulu, Bu.
2: Iya.
0: Jadi kayak apa ya? Kok bisa ya gitu.
2: Kalau tadi di bioskop.
0: Oh, di bioskop dulu. Oh, waktu masih baru-baru filmnya ya, baru rilis gitu ya.
2: Mesti apa tuh? Sedang heho-hehonya.
0: Kan dulu paling suka juga Roma Irama. Filmnya.
2: Suka.
0: Yang paling suka, yang paling Kanda ingat nih judulnya.
2: Judulnya apa tuh dulu ya, sama si Veronica itu. Lupa judulnya.
0: Pokoknya itulah yang enak kah. Kalau masalah judul belakangan deh kan. Kanda kan ya, yang penting isi filmnya kan. Sama kayak lagu sih, kadang-kadang kita wah enak nih apa judulnya enggak tahu deh.
2: Iya.
0: Ini Kanda sedang apa? Sempat tidur enggak?
2: Iya. Sempat tidur nih, baru aja bangun.
0: Oh, baru bangun. Enggak kemana-mana hari ini.
2: Tadi 5 menit udah.
0: Oh, 5 menit. Waktu hujan-hujan tadi atau gimana? Selesai hujan.
2: Ya di rumah ya, di hujan-hujan nih.
0: Oh, iya. Tapi sekarang udah berhenti kan? Tadi jam berapa hujan di tempat Kanda?
2: Jam sebelum siang juga ada hujan. Jadi kami berapa ya? Dari jam 9 tuh udah hujan juga.
0: Kayak gitu.
2: Jam pagi tadi ya. Terus tebelit lagi dia kan.
0: Tebelit lagi.
2: Satu hujan lagi.
0: Ini udah mendung, nggak tahu deh hujan lagi atau enggak.
2: Semoga tambah lagi.
0: Ya, amin ya Allah, amin. Nanti malam boleh juga ya, jangan waktu Nurul pulang.
2: Boleh, tapan aja boleh. Oh iya, waktu habis Nurul pulang dan Nurul sampai ke rumah ya.
0: Amin ya Allah, amin. Kanda mau lagu apa?
2: makannya lagi apa hari ini ya. Jadi romanya anaknya aja lah, kerinduan aja. Jadi kalian orang itu pulang.
0: Oke,
2: kalian siap. Pergi.
0: Ini bonceng ya,
2: sama bonceng ya.
0: Duduk bagus-bagus. Iya. Oke, okay, Kanda.
2: Salam buat Desi dulu, buat Desi, buat Yana, buat Inur, buat Adir Salim Mas Julung, buat semua-semua ya. Buat Kak Eli.
0: Oke, okay, siap.
2: Coba hati-hati pulangnya ya.
0: Makasih Kanda, Kanda
2: kalau,
0: juga
2: kalau hujan,
0: hati-hati di rumah. Enggak, Nur geser ke samping.
2: Jangan sakit nanti.
0: Iya, siap. Terima kasih Kanda. Iya. Sama-sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Kita hadirkan lagu bapaknya Ridho Roma dulu ya. Ada Roma Irama insyaallah. Terus ada Ridho Roma dengan judul Kerinduan. Jadi anak sama bapak sekalian nyanyi nih.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Iya, baru saja kita dengarkan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya, juga barusan kita dengarkan lagu kerinduan dari Rido Roma ya, permintaan Kanda Jaria. Memang cocok ya lagunya kalau kita dengarkan di hari hujan seperti ini ya, apalagi di Kota Banda Aceh sudah kembali hujan nih Warilon. Untuk yang mau berangkat ke arah Blompadang bisa mempersiapkan mantel untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Di belakang Kanda Jariah dan juga Kak Yana, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Nurul.
0: Iya, Cek Mat. Iya. Pegangan Cek Mat, hati-hati.
1: Hah?
0: Pegangan, hati-hati. Kayaknya
1: iya,
0: rohnya belum balik ya. Rohnya belum balik kayaknya ya.
1: Belum
0: tuh lah, dari suaranya kayak masih gak di awang-awang.
1: Hari ini nggak berangkat.
0: Oh, nggak berangkat. Lagi kurang sehat ya Cek Matnya.
1: Pilotnya kurang sehat.
0: Oh iya, kenapa? Kena air hujan?
1: Bukan kena air hujan, kena angin.
0: Oh, kena angin.
1: Nggak ada hujan kami semalam pun, nggak ada hujan. Semalam ada hujan, semalam sore sebentar.
0: Oh, hari ini ada?
1: Hari ini ada juga gerimis, hawa dalam rumah kan.
0: Oh iya, berarti bukan kena air hujan ya, kena angin.
1: Bukan, kena angin, karena kita terlalu malam terlalu pulang kan.
0: Itulah, apa nggak pakai jaket Cek Mat?
1: Kan perlu juga istirahat kan.
0: Iya, makanya, tapi pakai jaket lah Cek Mat.
1: Pakai kelambu lagi pakai.
0: Semua ya, perlindungan tiga langkah ya kayaknya ya.
1: Iya. Mantap, kalau kita ada berumur mau kayak gitu dia kan.
0: Berumur, ya siap. Emang Cek Mat
1: berumur memang enggak bisa lagi, ada juga mogoknya kan.
0: Kereta
1: tua.
0: Udah bisa pensiun ya harusnya ya. Udah bisa pensiun harusnya ya. Tapi enak ya, iya. Jadi Cek Mat pensiun kapanpun mau gitu ya.
1: Iya, kapanpun bisa.
0: Kapanpun
1: gak ada
0: bisa.
1: Batas waktu kan.
0: Iya, seru. Bisa diatur sendiri kapan liburnya ya. Cek Mat, iya. Ini hari ini lagu apa nih kita putarkan?
1: Basah Kembali aja.
0: Basah Kembali?
1: Iya.
0: Basah Kembali dari siapa?
1: Joni Iskandar, karena tadi kan udah ada kerinduan kan. Jadi basah kembali lah karena rindu kan.
0: Basah, oh karena rindu jadi basah nih.
1: Iya.
0: Basah dengan rindu ya. Oh iya. Oke deh Cek Mat, siap. Oke, lagunya sudah ada.
1: Kita nurut, sehat keluarga, selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Ke Bunda Jariah juga, ke Bunda Diana. Yang ngorok-ngorok kalau minta Diana, kalau bangun banyak kucing dari samping. Gak ada kawannya.
0: Gak bisa tidur beliau.
1: Gak bisa tidur.
0: Gak bisa tidur.
1: Gak bisa tidur?
0: Kalau tidur siang gak?
1: Kali.
0: Gak bisa. Karena beliau ini ya, selalu aktif ya.
1: Iya, itu yang mana kita buat ya.
0: Iya,
1: memang udah kayak gitu nasibnya kan.
0: Iya,
1: gak bisa tidur ya.
0: Iya, beberapa orang memang ada yang kayak gitu.
1: Setelah itu juga Hayati, Bang Amri, Bang Basri, Kak Inong, semua aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak kan Nurul. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Mat yang sedang dalam keadaan kurang sehat ya hari ini ya. Gak apa-apa ya Cek Mat ya. Istirahat dulu, besok baru kembali bekerja ya. Kembali on the ke rutinitas begitu ya. Dan hari ini kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah menunggu di belakang Cek Mat. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Kak Hayati.
2: Iya,
0: kemarin ya?
2: Hari Sabtu sombong kali ya.
0: Apanya?
2: Hari Sabtu sombong kali itu, nggak angkat HP-nya.
0: Iya kah? HP yang mana? Oh iya, Kak Hayati. HP Nurul satunya ini, rusak.
2: Oh gitu ya.
0: Udah gak bisa lagi.
2: Gak apa-apa, asal ada alasannya gak apa-apa sih.
0: Serius? Enggak, Nur gak ngada-ngada, serius. Emang iya? Jatuh, LCD-nya kena, pecah.
2: Iya.
0: Turun gak bisa lagi sekarang. Ya udah deh, tinggal ini. Apa
2: gak
0: yang ada?
2: Gak apa-apa lah.
0: Nanti.
2: Pokoknya alasannya penuh ya.
0: Enggak loh kak, serius. Ini enggak nerobot buah. Percayaan jadi kan, dikit dong.
2: Waktu HP-nya enggak diangkat, enggak jadi deh ke situ.
0: Ya sedihnya, padahal udah nungguin loh.
2: Itulah, enggak berani ke situ karena enggak ada adik Nurul kan.
0: Padahal ada Nurulnya.
2: Itulah kan, kan kita waktu pergi HP dulu kan, kok enggak diangkat, apalagi kadang enggak ada orang gitu kan. Kadang yes, kesibukan di mana gitu kan.
0: Ya baik. Ini kan centang satu kan?
2: Hah?
0: Centang satu kan?
2: Itu kurang berdari memanggil.
0: Itulah dia itu tandanya nggak ada ini, nggak ada ya. Masuk, nggak masuk.
2: Ngerti kok.
0: Ngerti kan? Itulah makanya Nurul bukan sengajain.
2: Iya, nggak apa-apa, lain kali ya.
0: Oke deh, siap. Kak Hayati, mau kita putarkan lagu apa hari ini?
2: Terguncang ya.
0: Terguncang. Siapa yang goyangin?
2: Yunita Ababil.
0: Oke, okay. Yunita Ababil terguncang. Kita ini dulu ya, kita cari dulu ya.
2: Oke deh.
0: Salam-salam boleh deh.
2: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga, tercapainya cita-cita Dek Nurul.
0: Amin, Kak Yati juga ya.
2: Iya, makasih ya, bestu buat Kak Na ya.
0: Iya.
2: Kak Kanda yang tercinta juga, cepat kali dia masuk ya.
0: Jangan ditanya kalau Kanda.
2: Itulah, cepat bangun kali. Tidur masuk terus.
0: Enggak
2: kelip-kelip mata kan.
0: Langsung sadar beliau.
2: Enak dia ya tidur siang ya.
0: Iya.
2: Kan Kak Yati juga ya,
0: kan Kak Yati juga enggak sih?
2: Kak Yati enggak nih sibuk.
0: Oh Yati sibuk ya.
2: Iya. Karena kan harinya mendung-mendung gitu.
0: Oh iya. Gak bisa jemur ya Kak ya.
2: Iya, awas-awas kita kan.
0: Awas-awas. Iya.
2: Nanti terguncang.
0: Terguncang, betul.
2: Banyak kawan-kawan yang udah terguncang nih.
0: Oh, gak bisa tidur akhirnya ya, terkejut-kejut ya. Terguncang-guncang.
2: Habis itu buat Pak Amri juga, ini Bang Amir udah lama gak sapa ya. Buat semua-semua lah deh ya.
0: Oke siap Kak.
2: Buat suami kita nih di samping.
0: Itu jangan lupa dong.
2: Iya.
0: Buat orang yang jauh disalamin. Yang disalamin
2: itu lah. Tapi gak lupa juga sih.
0: Gak boleh lupa. Bisa salam sungkem juga soalnya kan.
2: Ini salam peluk cium nih.
0: Ini adegan yang belum pantas Nurul dengar kayaknya ya.
2: Gak apa-apa sih, belajar di waktu kecil.
0: Oh iya. Alibinya kuat, mantap.
2: Oke lah dek.
0: Oke kakak. Makasih
2: banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea ya, Warihlon ya. Kita dengarkan lagu dulu. Tadi permintaannya Cik Mat dari kawasan Lambaro ya, mintanya Joni Iskandar duet dengan Mega Mustika, Basah Kembali. Terus ada Yunita Ababil dengan Terguncang.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blo teman.

0: Demikian Warhelon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu untuk Cek Mat dan juga Kak Hayati. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi
0: kan? Pak Amri.
1: Iya, ada Nurul.
0: Apa kabar Pak Amri?
1: Baik ini.
0: Alhamdulillah. Gimana? Ada tidur siang hari ini?
1: Tertidur dari nunggu-nunggu Pro Dangdut udah tertidur.
0: Tertidur. Jam berapa tadi tertidur?
1: Jam 2.
0: Oh, jam 2. Masih bisa lah. Ini baru bangun.
1: Baru bangun, bukan tidur.
0: Iya, itulah tanpa disengaja kan. Gimana? Karena hujan ya di sana ya?
1: Enggak hujan, kering.
0: Oh iya, enggak hujan hari ini.
1: Enggak, tadi pagi ada hujan 5 menit.
0: 5 menit. Deras enggak?
1: Enggak,
0: gerimis kayak gitu doang.
1: Gerimis kayak gitu aja. Emang kami perlu kali hujan. Padi udah layu ini.
0: Iya, itulah. Makanya tadi lumayan deras sih di daerah Nurul, cuman itulah di Pak Amri tetap panas ya. Walaupun ada hujan-hujan dikit kayak gitu. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Pak Amri?
1: Ya.
0: Kayak mana Pak Amri bilang barusan apa ya?

0: kurang dengar?
1: Kurang apa radio? Bagus suaranya, kenapa lagi ini?
0: Oh, mungkin karena ini lagi ada perbaikan juga mungkin, nggak tahu.
1: Ada perbaikan juga?
0: Mungkin, bisa jadi. Soalnya yang kemarin kan masih dilanjutin kayaknya kan?
1: Kemarin itu udah bagus.
0: Mungkin ada masalah apa gitu. Dimaklumin aja lah Pak, karena udah udah berumur radionya. Nanti tapi tetap diusahakan kok. Ya.
1: Iya.
0: Oke. Sama-sama.
1: Ini lagu dari Ona Sutra ya satu.
0: Ona Sutra judulnya.
1: Sisa cinta.
0: Ona Sutra sisa cinta. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Ya, oke.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salam pertama buat Dek Nurul, semoga ceria selalu deh.
0: Amin ya Allah. Pak Amri juga ya, semoga sehat selalu, ceria, bahagia ya.
1: Iya, terima kasih banyak Dek Nurul.
0: Amin.
1: Kemudian Dek malam baru mati lamar kanda ceria ya boleh kering. Saya di Korea. Iya. Ya agak sampulo dena ke depan itu aja Nurul.
0: Oke siap, terima kasih Bang Ri.
1: Ya sama-sama Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka. Ternyata di Kota Malaka enggak ini ya, enggak hujan ya. Enggak apa-apa deh Pak Amri ya, mudah-mudahan nanti malam hujan di Kota Malaka. Di belakang Pak Amri. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada ya Bit. Siap. Apa kabar ya Bit?
2: Kabar baik adik. Adik gimana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Ya Allah, abang tua adik lembut.
0: Amin ya Allah. Ya Bit juga ya.
2: Iya insyaallah.
0: Ini sedang di mana nih ya Bit?
2: Sedang di sawah ini deh, burung pipi banyak kali deh. Tadinya udah kuning kan, mau dipotong tapi karena burung pipi ini belum punya orang lain, belum apa juga ya kan.
0: Iya.
2: Kalau udah sama-sama masa udah mau dipotong nanti sama operatornya.
0: Oh, ada operator sawahnya juga ya?
2: Iya, ada operator lah.
0: Wih, mantap emang ya. Ya Bit, di sana sempat hujan nggak ya Bit?
2: Ya tadi ada dari pagi kan.
0: Deras.
2: Ya mungkin jam 10.
0: Jam 10.
2: Ada 15 ini nggak lama tuh kan?
0: Oh iya. Berarti cuma sebentar ya hujannya ya?
2: Iya.
0: Tapi basah dong tanahnya. Deras kan? Deras kan hujannya tadi?
2: Enggak.
0: Enggak juga.
2: Ya. Hujan ditakutin kambing itu kalau ada hujan ini ya, kambing kan lari.
0: Ini kambing takut nggak hari ini?
2: Siap apa? Kambing.
0: Kambingnya?
2: Iya takut lah hujan. Yang basah dia ada lari.
0: Iya.
2: Lari ke kandang. Nggak, anak-anak pelara kambing lagi.
0: Oh iya. Wis.
2: Lawan.
0: Nah, oke deh. Yabit mau lagu apa hari ini?
2: Lagu Roma Irama, lagu ini ya.
0: Nah, Roma Irama udah naik juga tadi, Yabit. Udah.
2: Apa juga lagi ini?
0: Yang
2: apa
0: lain.
2: Terserah sama adik Nurul
0: nah,
2: aja ya.
0: Kan? Nah kan. Ya Bit harus cari lagu nih, harus ada persiapan setiap masuk ke Pro Dangdut. Kan emang programnya untuk request lagu.
2: Iya memang, tapi kan nggak ada lagu ini kalau di Roma, lagu apa itu, lagu Arabit. Lain-lain nggak ada, itu nggak tahu.
0: Oh nggak tahu.
2: Kan Nurul kan.
0: Yaudah,
2: semua lagu jauh ya kan.
0: Semua, enggak juga sih. Yaudah deh, Nurul hadirkan ya, bentar lagi ya.
2: Iya.
0: Biar ya Habib bahagia.
2: Nurul begitu juga ya, bahagia juga ya.
0: Amin ya Allah. Boleh salam-salamnya ya Habib, silakan.
1: Salam salam Madin Nurul, selama iman di Nurul dunia akhirat sampai tuntas ante sopu dengan.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak umur di lu, naik umur banyak dan nanti tu selama di be, banyak tu tuntas rumah be.
0: Amin, terima kasih.
1: Tu selama iman di lu, ya, ayam tua hati bagi.
0: Amin, siap, amin ya Allah.
1: Saya juga ada di Korea ke Pak Amri di Kota Melaka ke Cik Ma ke Nek Din dan ke Kak Hayati di Korea ke Aini di Pagarai ke Nak Dek Nazar di Lamblom ke Radi lain mana-mana maju yang kata mau yang kata mau.
0: Baik, terima kasih ya Bit.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bit dari Ulekaring Warihlon ya. Pukul 15.48 menit. Bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut hari ini. Silakan 0651470555 kembali kami buka. Bagi warih-warih yang ingin bergabung silahkan ya, masih bisa nurut terima nih satu lagi biar bisa kita putarkan lagunya ya. Oke, di belakang ya Bit. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi kita.
0: Emang nurut tungguin Kak Zainab loh.
3: Penutup ya.
0: Penutup hari ini. Biasa kalau di makanan penutup tuh yang manis-manis ya kan. Kak Zainab juga. Gimana kabarnya hari ini Kak Zainab? Sehat enggak?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dodo sehat juga ya.
0: Sama, alhamdulillah. Di sana hujan enggak Kak Zainab di Ketapang?
3: Tadi hujan, sekarang udah enggak, tapi enggak panas juga ya, masih mendung.
0: Iya, masih bertahan ya mendungnya ya. Mudah-mudahan nanti tumpah lagi hujannya ya.
3: Malam lanjut ya.
0: Ya amin ya Allah, semoga saja. Kak Zainab nih, sedang apa nih jam segini?
3: Lagi duduk nih, lagi nunggu hujan turun lagi ya.
0: Ada doanya nggak?
3: Ya pastilah.
0: Oh iya iya iya. Lagu-lagu apa nih kita putarkan?
3: Hari ini jagalah mulutmu dari Tommy Jepita ya.
0: Jagalah mulutmu. Coba kita cari dulu ya.
3: Iya.
0: Ini sudah dapat. Boleh salam-salam deh.
3: Salam pertama buat Nurul. Selalu ceria selalu, bahagia selalu. Amin. Selamat
0: sampai nanti. Amin ya Allah. Kak Zainab juga ya.
3: Iya, itu. Oh ya, hampir lupa.
0: Apa
3: Kak
0: tuh?
3: Nanda titip salam buat Nurul, katanya makasih doanya ya.
0: Kak Nina nih ya?
3: Ya?
0: Kak Nina ini.
3: Jadi?
0: Iya, Nurul kira Kak Zainab tadi loh. Tapi suaranya mirip tapi ya. Atau Nurul dari tadi ketukar nih. Waduh, ini agak oyong Nurul kayaknya. Iya pantesan. Loh kok Kak Nanda sih? Oh iya betul Kak Nina. Kak Nina.
3: Iya.
0: Sampaikan salam kembali ya untuk Kak Nanda ya. Udah sehat Kak Nandanya?
3: Udah. Hari ini kebetulan libur, baru aja keluar lagi.
0: Oh iya iya iya. Jadi enggak ini ya, enggak masuk kerja dulu. Besok mungkin ya?
3: Iya.
0: Oke, siap. Semoga selalu sehat sekeluarga ya Kak Nina ya.
3: Amin, amin, amin, amin.
0: Amin ya Allah.
3: Ini selanjutnya buat Kak Eli di Pagar Air, buat Anda jadi di Lumbata, buat tadi ya habis Dule Karinya.
0: Iya betul.
3: Dan buat yang mandi di Labui, istana badan di Bambang Seri di Sigli Marusli di Turin. Nampak semua aja lah.
0: Baik, terima kasih Kak Nina.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece Warihlon ya. Terakhir di Prodangdut hari ini yang bisa bergabung. Enggak apa-apa deh ya. Yang lain yang coba-coba bergabung, belum bisa, belum tembus hari ini enggak apa-apa. Mudah-mudahan besok bisa kembali bergabung dan bisa masuk ya. Yang selalu setia memantau dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Akan kami hadirkan 3 nomor lagu terakhir ya. Permintaan dari Pak Amri tadi Kuta Melaka, ada Yahbit dari Ulekaring, dan juga ada Kak Nina barusan dari Gece. Sampai jumpa Warehlon di Prodangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tak terasa ya Warihlon ya, hari sudah semakin sore. Dan untuk Anda dimanapun berada yang masih setia memantau, semoga selalu sehat dan terhibur selalu dengan adanya RRI Pro4 Banda Aceh. Dan sesaat lagi kita akan menunaikan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.09 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio masih saya temani aktivitas Anda ya, saya Nurul Jumita, hingga ke sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan kita di hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dan kini sudah tiba waktunya untuk kita dengarkan kumandang azan, pertanda tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin, muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Kropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Hukuman mati
2: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Mona FM Sebur Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ragam kegiatan edukatif sosial dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
2: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tiara Sutari dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
1: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisim Lydia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Puskesmas Mongedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: UPTD Puskesmas Mongedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: TBC yang ada di Mongedung ini kami selama ini sudah sedang merawat 19 pasien. Jadi itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
1: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
2: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
1: Saat ini Puskesmas Mongedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Tegu Dirundeng Melabo, Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teuku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
4: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
3: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film Animasi dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
5: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
3: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif, tapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Ahli Pendidikan Inklusi Aceh, Dr. Umiati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif.
7: Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu, Pak. Kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab. Padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus.
6: Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke dusun Kalawih Ilang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Weilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Aris Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Weilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Bersama pemimpin baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sabang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu, pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai Kepala Sekolah Kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
5: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
4: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
6: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya, yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampuh selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
4: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Zifarehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas tidak hanya di kota Sabang tapi juga tingkat Aceh.
7: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh kota Sabang dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di kota Sabang.
4: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Relona Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Sudah pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya Dedi Heriansa bersama Anda di kesempatan sore baik ini Warilun hingga usai tugas nanti insyaallah ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Nah, rangkaian lagu-lagu pilihan informasi sudah kami siapkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan sore Anda di kesempatan hari ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah suguhkan beberapa tembang pilihan warilun di awal suara kebersamaan Anda bersama Dedi di sore hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026 ya. Suasana Kota Banda Aceh saat ini terlihat mendung begitu pekan menyelimuti ibu kota Provinsi Aceh atau Kota Banda Aceh di sore hari ini juga ditemani angin yang sedikit lumayan ya. Mudah-mudahan dapat berhati-hati saat pulang ke kediaman ataupun Anda ingin beranjak ke Kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Kita masih pilihkan beberapa nomor lagu manis berikutnya warilun, sembari nanti kita jelang atau kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh di sore hari ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warulun, sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk sore hari ini pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib, insya Allah nanti kita tunaikan pada pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kita nikmati dulu beberapa suguhan lagu-lagu khas di Aceh berikut ini.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان الصلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

dan syukur kita kepada Allah SWT. Tidak boleh bosan-bosan dan malas untuk bersyukur kepada Allah dengan beribadah, dengan berzikir, dengan beribadah, dengan berzikir, dengan berbuat taat kepada Allah, butuh kepada rahmat nikmat Allah di dunia ini, walaupun memang tidak lama hidup. Sebagaimana kita sampaikan 60 atau 70 tahun dan kurang, bahkan tidak banyak yang lebih, ada 1-2. Maka perlu kita nikmat rahmat kasih sayang Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang abadi, kekal selama-lamanya. Itu kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada lagi di dunia ini, terus dan panjang sekali perjalanan. Bukan jutaan tahun, bukan miliaran, jutaan tahun, tapi untuk panjang-panjang sekali. Maka manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita dengan berakhlak, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita dengan berakhlak mulia kepada Allah SWT, kepada sesama kita, insyaAllah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar. Dengan ada mereka kita tahu tentang Islam, tentang agama, tentang syariat, tentang akhlak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak tahu. Maka kita semua harus mengikuti langkah jejak-jejak orang sebelumnya yang soleh, yang baik-baik, yang berakhlak mulia, agar kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat, dan untuk selama-lamanya bersama Nabi, aulia syuhada dan solihin. Karena orang-orang berakhlak yang baik itu bersama mereka, syuhada, solihin, as-siddiqin. Bapak ibu hadirin dan hadirat jamaah yang berhadir dan para pendengar yang budiman di mana berada, di Aceh, bahkan di berbagai daerah. Sekarang yang masih ada radio, Cinta Radio itu didengar, didengar pengajian, pelajaran yang disampaikan di masjid raya ini didengar sampai ke Sumatera, bahkan seluruh Indonesia yang ada jaringan. Maka yang sedih apa itu? Banyak orang lagi tidak ada mendengar di radio, tapi di HP. Kalau HP yang memanfaatkan juga bisa. Banyak yang orang-orang sekarang tidak senang lagi kepada radio. Kalau HP tidak ada yang tidak senang, semua senang. Bahkan seolah-olah kebutuhan HP itulah segala-galanya. Kalau untuk memanfaatkan yang baik, ya bisa. Tapi ini berapa persen yang dengan
dengan HP itu menuju akhlak mulia, dan berapa persen dengan HP itu yang tidak menguntungkan, tidak bermanfaat. Itu bisa dijawab sendiri. Kita semua ada HP itu. Tapi kalau kita mempergunakan untuk agama, untuk ceramah, untuk tausiah, ya itu alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman, kita melanjutkan pelajaran kita karena akhlak ini adalah penting. Penting sekali akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Bahkan dengan akhlak itu kita senang Nabi. Bahkan di akhirat nanti akan duduk bersama Nabi, dekat sekali dengan Nabi. Di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Ini akan ada hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Akrabukum minni majah lisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa wa khairukum khairukum li ahli. Rawahu Arjuna. Jadi akrabukum, paling dekat dengan aku, kata Nabi, sangat dekat kedudukannya, tempat duduknya. Bukan hanya dekat, sangat. Akrabukum itu sangat-sangat dekat dengan aku, duduk di hari kiamat nanti. Kita akan duduk bersama Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang yang akhlaknya baik. Siapa? Ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlak. Orang yang paling baik akhlak itu akan duduk nanti di hari kiamat bersama Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang lain yang baik-baik. Siapa di antara kita yang akhlak yang cukup baik? Bukan baik hanya, yang cukup baik. Bukan asal ada akhlak baik, yang cukup baik akhlak. Wa khairukum, sebaik-baik kamu, akhlak yang paling baik adalah khairukum li ahli, yang lebih baik akhlaknya sesama keluarganya, tetangganya. Nah, ini yang susah kita sekarang. Hampir di mana-mana kita tidak berakhlak baik dengan tetangga, keluarga tidak berakhlak baik. Bahkan ada yang cukup memprihatinkan dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan mamanya. Bahkan kadang-kadang orang yang membantu kita waktu kecil, membawa ke pendidikan, dijemput, bawa pulang, tapi akhirnya itu bagaikan musuh yang luar biasa. Itu kejadian. Padahal waktu kecil dibawa pendidikan di mana, karena dekat dengan ayahnya, dan akhirnya entah ada sesuatu yang tidak senang dengan orang tuanya, dengan dia, bahkan dengan yang antar jemput anak itu adalah bagaikan musuh yang luar biasa sampai meninggal. Na'udzubillah. Ke mana tempat kita? Neraka. Neraka. Ada lagi yang mamaknya, ya, dan mamaknya itu duduk besar di rumah mamaknya, meninggal ayahnya, tinggal mama. Akhirnya ada sesuatu yang tidak senang atau bagaimana, mamaknya disuruh keluar duduk di rumah kakak.
jangan lagi di rumah ini. Akhirnya mama pergi ke rumah kakak, pada itu rumah sendiri. Itu dosa besar.

mungkin tidak bertemu. Tidak bertemu. Kan sayang, padahal kita sudah ya, diberikan oleh Rasulullah akhlak yang baik itu adalah ya, akhlak yang paling mulia itu yang membahagiakan kita, keluarga kita dan semuanya. Jadi sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik terhadap keluarga, tetangga. Maka karenanya mari, kalau ada sesuatu yang berselisih dengan keluarga, ya hilangkan yang tidak baik, kemudian ambil yang baik, cuba berakhlak yang mulia seperti biasa. Kalau perlu kita ingin duduk bersama Nabi di akhirat yang paling dekat kita. Kemudian di hari akhirat itu akan ditimbang amal-amalan kita. Kalau ringan, amalan yang ditimbang akan dilihat bagaimana akhlak kita, hubungan kita, pergaulan kita dalam kehidupan kita, bicara kita, sikap kita, hati kita dan sebagainya, menjadi timbangan amal yang paling berat. Jangan kita menganggap remeh akhlak itu. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khalqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan daripada akhlak yang baik. Tidak ada lain. Berat timbangan kita adalah dengan akhlak yang baik. Maka Allah melihat nanti, menyuruh pada malaikat, bagaimana timbangan kurang, lihat akhlaknya, lihat sikapnya, lihat pergaulannya, lihat bicaranya, lihat segala bagaimana akhlak dia dengan manusia lain, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, baik. Nah, coba timbangan yang ringan itu menjadi berat kebajikan luar biasa pada akhlak yang baik. Jadi jangan kita menganggap remeh akhlak. Bahkan kalau akhlak tidak baik, kadang tidak diterima amalan, walaupun banyak ibadat, banyak zikir, banyak ini, tapi akhlak tidak baik, hati tidak baik, bicara tidak baik, menganggap orang lain itu tidak benar dan seluruhnya, suudan lagi kepada orang. Kita solat, kita ibadat, kita berzikir, tapi akhlak, mungkin amalan-amalan itu tidak ada. Tidak ada. Karena sangat tergantung pada akhlak. Maka karenanya itu jelas Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik yang dapat memberatkan timbangan kita. Bagaimana Allah berfirman, kalau ma'aman sakulat mawadinu bahwa fi insyati rotiyah, orang yang berat amal timbangan itu ridha Allah, senang sekali Allah. Tapi kalau kita ringan, ma'aman khafat mawadinu, ringan timbangan, umuhu hawiyah. Nah, itu tempatnya kita itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahu kita apa itu narun hamiyah, neraka yang cukup memperhatikan, cukup sakit, cukup sedih, cukup pedih dan sebagainya. Maka kita harus cari timbangan yang berat kebajikan. Kalau kita melihat sekarang ini, kita tanya sama diri pribadi kita, kalau saya nanti di akhirat ditimbang, mana lebih baik, lebih banyak kebaikan atau lebih banyak kejahatan? Bisa kita ukur untuk diri sendiri. Maka itu harus kita sekarang berubah. Jadi sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang timbang diri kita. Kalau saya mati

0: lebih berat dosa, lebih berat kebajikan, Allah lebih berat akhlak yang baik atau akhlak yang tidak baik. Ini sekarang harus kita introspeksi. Jangan setelah mati baru penyesalan. Jadi kita harus ingat wad dinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum. Coba timbang kita amal kita, sikap kita, akhlak kita, coba timbang sendiri sekarang. Kita fikir sebelum Allah menimbang kita di hari akhirat. Wad dinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum. Kalau sudah ditimbang oleh Allah, tidak bisa lagi. Ringan kebajikan, masuk neraka. Kalau berat kebajikan, insyaAllah rida Allah. Jadi ada satu lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kita bermuhasabah. Sekarang umur yang sisa-sisa ini tidak lama lagi sisa. Sedikit sekali umur kita ke depan, apa kadang nanti malam, besok subuh dan sebagainya naun. Kalau tidak baik, tapi kalau baik alhamdulillah. Hasibu anfusakum. Coba kita hisab. Terbaik muhasabah diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Begitu kita mati, tidak ada jalan lagi. Maka ini tugas kita. Kalau enggak, sia-sia hidup ini. Sia-sia. Tidak ada makna. Kekayaan kita tidak bawa. Jabatan pangkat tidak bawa. Ilmu yang banyak, kalau enggak ada akhlak, enggak bawa juga. Ilmu banyak, titel luar biasa, tapi akhlak bagaimana? Sebenarnya semakin banyak ilmu, semakin itu, semakin tawadhu, semakin kucuk, semakin ini tidak, semakin angku, semakin congkak. Itu zaman sekarang ada juga yang tawadhu, alhamdulillah. Semakin banyak ilmu, semakin sedih. Padahal semakin banyak ilmu, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia, semakin dekat dengan tetangga. Ini semakin banyak ilmunya, semakin jauh dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara dan kerabat. Akhirnya sedih itu. Karena ilmunya untuk hebat, titelnya untuk hebat, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mati, tidak ada jalan lain, masuk neraka. Maka banyak yang kurang-kurang akhlak, tidak ada akhlak, itu masuk neraka. Ilmunya banyak, alim lagi, akhlak tidak ada, masuk neraka. Mengapa kita tidak melihat uswah hasanah pada Rasulullah? Tidak ada manusia yang lebih hebat di dunia dan di akhirat dengan Allah, hanya Muhammad. Tapi dia tidak angkuh, tidak congkak, dan semua orang senang. Bahkan dengan sikap beliau, orang masuk Islam, orang-orang tidak tahu Islam masuk Islam. Sekarang kita, bapak hebat, ayah hebat, anak kita pun tidak taat kepada Allah karena akhlak kita. Banyak orang berilmu, anaknya coba lihat. Banyak orang alimnya hebat-hebat, coba anaknya bagaimana? Ini sangat tergantung pada sikap akhlak kita. Jangan kita menganggap, oh itu orang alim, anaknya bagaimana? Oh itu orang sudah hebat, sudah titel, anaknya bagaimana? Mengapa tidak bercontoh kepada gurunya, kepada dosanya? Karena akhlaknya belum senang dia itu, maka karenanya sedih. Kita ada ilmu luar biasa sekarang, akhlak yang kemajuan luar biasa, akhlak bagaimana? Pendidikan di mana-mana, dulu satu kabupaten satu pendidikan, satu daya. Sekarang satu kampung 10 pesantren, satu kampung 5 sekolah. Tapi akhlak bagaimana? Ini dijawab sendiri. Keluar rumah sudah daya, sudah pesantren, sudah balai pengajian, tapi akhlaknya? Salat di mana menasah di masjid 6 orang, 7 orang, subuh tidak ada, lampu mati. Dosa kita, dosa, dosa. Maka cobalah berakhlak yang baik, dengan akhlak itu dapat orang-orang lain baik. Jadi kalau akhlak tidak baik, maka untuk senang Allah itu harus kita berakhlak yang baik. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada satu lagi, itu sangat sangat dekat dan sangat jelas bagaimana yang sesungguhnya kita dalam hadis Nabi ini. Rasul bersabda, innakum la tasa'unan nasa bi amwalihim walakin yasa'uhum minkum bastul wajihi wa husnul khuluki. Itu termasuk hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Sesungguhnya kamu, innakum itu sesungguhnya kamu, la tasa'unan nasa, orang manusia tidak banyak simpati kepada kita, bi amwalihim, dengan banyak harta itu tidak ada. Apa kita orang kaya-kaya simpati orang? Tidak, bahkan orang tidak senang. Jangan kita menganggap dengan kaya, dengan banyak duit, dengan banyak itu orang simpati, bahkan bukan simpati, dicemooh kita. Jangan kita menganggap itu orang kaya simpati orang, tidak ada. Itu hadis Nabi. Sebenarnya kamu tidak ada simpati manusia dengan harta-harta kamu, tidak senang manusia dengan banyak harta-harta kamu, hebat kamu, karena kekayaan kamu, toko ini, toko, tidak. Walakin tetapi yasa'uhum, simpati mereka daripada kamu, bastul wajhi, wajah yang manis, wajah yang baik, dan husnul khuluki, akhlak yang baik, akhlak yang baik, wajah yang manis, wajah yang melihat orang menyukun bahasa Aceh, pikiran jernih, yang pikirannya bersih, wajahnya berseri-seri, wajahnya senyum, itu bastul wajhi, senang, simpati orang kepada kita, karena kita lihat wajahnya lembah lembut, kemudian akhlaknya baik, itu banyak simpati, bukan karena kekayaan simpati. Orang tak simpati orang-orang kaya itu, tapi coba orang yang berwajah lembut dan manis, senyum lagi, itu banyak simpati orang di mana-mana, dan akhlaknya baik, bicaranya baik, sopan santun, dan tidak kasar. Kalau ada orang bicara walaupun salah, ya, tapi menurut saya ini sedikit, jangan tidak langsung, apa kamu bilang itu, tak benar itu, salah itu tidak ada, tidak baik akhlak. Yang baik akhlak, ya, apa baik, tapi yang lebih baik lagi, baik itu. Jadi diarahkan, dibimbing. Ya, jadi wajahnya juga itu tidak apa keras, tidak kasar, ya, lembut, sopan, ya, dalam memberikan, membimbing orang-orang itu senang. Ya, itu bastul wajhi wa husnul khuluqi. Coba sekarang, wajah kita yang senang orang, akhlak yang senang orang, jangan kita hebat dengan harta yang tidak simpati orang, tidak senang. Baru simpati orang kepada orang kaya murah, orang kaya dermawan, tapi orang itu tidak tidak merasa hebat, biasa, tawadu dengan makin banyak harta, makin dia banyak berimpak dengan banyak harta, banyak membantu orang, itu simpati, banyak menolong orang. Melihat anak-anak pendidikan yang sudah terkendala pendidikan, dia panggil ke rumah dibantu, apa masalah, oh wang bulan, oh ini dibantu, itu bisa, itu simpati, bukan karena kaya, karena mulia dermawan, itu beda. Coba orang kaya pelit, orang kaya yang tidak simpati, jangan kita anggap oh saya tidak. Tapi kalau hartanya dikeluarkan untuk dibantu fakir miskin, membantu orang-orang yang membangun pendidikan-pendidikan, membantu masjid, itu simpati karena amalannya, karena dermawannya, karena baiknya, bukan karena semata-mata kaya. Coba lihat kalau di zaman sekarang, ada orang yang dermawan, orang simpati. Ada orang yang pelit, orang tidak senang. Tidak senang itu. Karena tidak ada manfaat. Dan bahkan begitu mereka meninggal, tinggal hartanya, tinggal kekayaannya. Yang dibawa apa? Kain putih. Kalau ada kain papan, ya hanya itu. Lain tinggal disiksa lagi. Kemana kamu bawa hartamu? Di mana hartamu? Mengapa kamu tidak berimpak, tidak bersedekah dan sebagainya? Akhirnya dikumpul harta-hartanya, disiksa kita di hari akhirat. Itu harta kamu, itu harta kamu. Disiksa lagi baru penyesalan. Ya, maka sebelum kita disiksa oleh Allah, mari kita semua harus menjaga diri. Berakhlak mulia. Kalau kita kaya, coba berinfak di jalan Allah, tapi kita harus lembut, wajahnya harus senyum baik, akhlak harum, insyaAllah. Ini menurut disampaikan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman, di mana berada, kebaktian itu kebaktian itu adalah pada akhlak yang baik. Berbakti kepada Allah, akhlak yang baik. Berbakti kepada orang tua, akhlak yang baik. Jadi kebajikan-kebajikan itu pada akhlak yang baik. Kalau tidak ada akhlak yang baik, mungkin Allah juga tidak senang, tidak memberikan balasan yang baik. Jadi dengan akhlak yang baik itu, jadi kebaktian kita adalah pada akhlak yang baik. Senang kita kalau berbuat baik, dengan akhlak yang baik kita puas, tidak masalah di dalam hidup kita, dalam jiwa, tidak, karena kita selalu berbuat baik. Senang kita, orang yang berbuat baik aman, damai, di kantor berbuat baik, tidak ada masalah, di rumah tidak ada masalah, dalam masyarakat tidak ada masalah, karena akhlak yang baik. Tapi kalau kita berbuat macam-macam, itu kita bermasalah, pada diri kita bermasalah. Maka coba kita lihat orang-orang yang berakhlak baik, di mana saja duduk, di kampung mana duduk, di lembaga apa duduk, senang dan tidak ada problem apa-apa, dan dia tidak ada unek-unek yang bermacam-macam, tidak ada, tenang, senang dan mulia. Itu akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak yang tidak baik, yang berbuat dosa dan sebagainya, wal ismu mahaka fi nafsika, dan dosa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dapat merisaukan diri kamu sendiri. Diri kamu. Dan juga waqarita ayat tuliah alaihin nas. Apa itu? Kita tidak senang bahwa diketahui ya, sesuatu yang kita lakukan itu diketahui oleh manusia. Tidak senang, susah. Kita sembunyi yang kita lakukan yang berusaha, tapi nampak. Dan kita susah terus karena kita ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan. Maha kafin nafsika wa qarita ayat tanya alaihin nas. Dan kita tidak senang kalau itu muncul pada orang, disampaikan, kita tidak senang. Tapi ingat, Allah tetap tahu kita adalah orang bersalah. Walaupun kita sembunyi supaya orang tidak tahu, kita susah tiap hari karena perbuatan yang kita lakukan itu bersalah, dosa, akhlak kita tidak baik kepada orang lain, itu dosa. Jadi dengan dosa itu kita tidak tenang tiap hari, susah. Dia kemana saya pergi, susah ingat bagaimana saya ini dan itu, karena tidak senang karena dia melakukan perbuatan yang berdosa. Jadi karena sebab dosa yang kita lakukan itu, kita akan acuh tak acuh, akan merisaukan diri kamu sendiri. Kalau orang lain sempat tahu, malu lagi kita, susah lagi kita. Kita sembunyi, tidak bisa sembunyi, tidak bisa sembunyi. Pasti yang salah tetap salah, yang berdosa tetap muncul. Maka kalau kebajikan kita lakukan, kita aman, tenang, untuk orang berakhlak baik. Orang yang berakhlak tidak baik, itu orang selalu dalam susah, selalu di dalam ya apa, kesedihan, teringat dan sebagainya, karena dosa, dosa yang dilakukan itu di mana-mana ya, karena akhlak tidak baik. Maka kita harus berakhlak baik, aman, tidak ada masalah. Tapi kalau akhlak tidak baik, bahkan itu berdosa, kita akan susah ya, walaupun kita sembunyi sama orang, orang pasti tahu kalau Allah sudah tahu, dan kita tetap diazab, disiksa. Maka mari kita berakhlak yang baik. Kebaktian itu adalah memang pada akhlak yang baik. Jangan kita lakukan sesuatu yang berdosa, akan menyusahkan diri kita sendiri apabila tahu ini dosa yang kita lakukan itu tidak baik oleh manusia, bertambah susah lagi kita karena kita tidak baik. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pada pendengar yang budiman, datang seseorang pada Rasulullah. Kalau yang datang itu tentu sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala, kul, amantu billah summastaqim. Itu dalam riwayat Muslim. Ya Rasulullah, coba sampaikan kepadaku tentang masalah Islam. Sampaikan Rasulullah untukku tentang Islam. Qaulalla as'alu anhu ahadan, itu ucapan itu tidak aku tanya akan seseorang pun selain engkau ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Kul, katakan, amantu billah, beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian bersikap lurus dan jujur. Nah itu, sampaikan kepada aku tentang Islam, yang ucapan itu tidak aku tanyakan seseorang selain engkau, cuma padamu ya. Kata Nabi, kul amantu billah. Kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan asal-asalan beriman. Beriman. Orang tidak baik. Orang macam-macam. Kemudian summastaqim. Kemudian kita jujur. Lurus. Bersikap jujur. Bersikap baik. Akhlak juga. Itu apa kita? Iman, Islam, akhlak dan baik. Tidak jujur. Maka ini penting, summastaqim, jujur kita, berakhlak baik kita, lurus kita, itu Islam ini. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan mari kita terapkan pada diri kita sendiri, dan pada anak keluarga, pada masyarakat, coba sampaikan ini. Karena apa? Begitu kita sampaikan, kita pahala, yang orang itu baik, pahala juga untuk kita. Semoga kita semuanya akan berakhlak yang baik, bersikap jujur, bersikap lurus, hanya bukan hanya asal-asal Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Terima kasih Warilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Warihlun yang membahagia, getanyo merempok tema dalam acara Mebalah Pantun.

Terima kasih Warhilon dan pendengar setia di manapun Anda berada di malam hari ini. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Syai untuk malam hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026 ya. Salam bahagia ke rakan sahabat Mandung di Pat Mandeng yang dengung-mendengung tiaran kamu, yang di kawasan Kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang. Adapun urang dan yang di luar daerah Aceh yang dengung-mendengung kamu erat aplikasi RRI Digital menancik kamu tapa urang dan yang dengung siaran RRI Banda Aceh Red Audio Streaming di www.rri.co.id. Lagi biasa warihlun yang kena gabung, kena ikutan bak program pantun ngancai malamnya. Jid lantung nepupo karya sastra urang dran. Bak lembu WA kamu bak kotong 82176540. Peti kurang kotong dan kamu ulang tiga de gerakan kamu saudara kamu yang kena kirim karya pantun urang dran jelantung nak kirim bak lembu WA kamu bak 082176540 kurang kotong dan tahu yang dile sabuah wai lagu tua kedai bak program pantun dengan cai warhilun suara tabirin lamno daram diarah.

Terima kasih saudara kamu mantang saja dulu nyoba program pantun ngencai Mbak Editi malam nyoro tenin atau rotenayan tanggal 10 Agustus 2026. Jumpa studio warilun saudara kamu ke poh 8 lewat 52 menit waktu ini sabaran ya. Nah yang tanya balun bang dari pekan ke delatan baca pantun kalau itu jawaban jina ke sebab jadwal adan isya kamu gitu ya agak telat jadi tapi nyoka agak itron juga likun mungkin akan bagah tengok ya cedara kamu tiga di kamu ulang yang kena kirim karya pantun ada baca iureng dan jadi lantung hana kirim mbak lembu WA kamu mbak 082176543 ya kotong 82176543 yang kadre mungkin kalian tulis pantun atau wacai kalian ni timpan dalam HP ya betul tempe buat malamnya kuno buat RRI benda Aceh langsung dah cuba kalian pantun atau wacai yang kepun buat malamnya pantun karya Dik Mira datang pada dengan nama pendatang baru peke stok lama tak tahu saya Dek Mira berkata lim kemandu merakan judul pantun atau masyai sabar dile kiban ke atau pantun tak baca je nak kan. Assalamualaikum awalul kata salam sejahtera adun dengan ado bak seninnya kena luntuka bacut nahaba rika petampo nyo hana reneng membek tagelawa nyan di boh mangga remok lam ato nyo golam akad getanyo dua ala hai kanda bek dile na poto kaya anjut dile haru buji oh dile temete lebih kurang eh mangat tapet bungong kepula payah gelawa nyo bungong panjo lun takut tanyo menyo mencinta red ke dosa ta pebut kuto megah ta juah menyo dibuya hana sadua dengan gemoto singo azab ba Allah Ta'ala siksa nuraka oh uro dudo pun titangin meganto ngan honda jino metuka kajit ke moto mulai jino wahe kanda berjimut kerja belanja putahau mangat boh jambe talap ngan tira buluka teka mangat ngan dumpo tema oh katip jilame ke dinda laju urung duha keno yu putau mana ayong katip jilame mau pelom retret tak kan lanjut lom ipot atap apui mubura ada tutung bara pih ka rumah dro supaya nyak tah da bina cinta lam rumah tangga bino ngan lako. Wassalamualaikum akhirul kata pantun mebanda eh nan petampo nyona salah kata lundrika meah sendara niba ulonyo. Terima kasih Dik Mira di kediaman batang pendatang baru ya, mudah-mudahan tetap betah dengan tetia tapi tajan kamu di sini ya ada kalian karya lain lom saudara kamu kali nyolun tuan buka ada menurut nomor antrian yang toh yang awai tro toh yang awai kirim nyan yang dah baca dilek ya. Dari Bang Musa, salim ke Bang Adi, Bang Tabirin, Bang Syahril, Nyak Melu, Bang Din, Agam Pulo dan cedara pecinta teni. Judul pantun Ka Angin Bapo. mungkin dekat angin Bang Musa, makanya kayak bapo po langin. Oh berokan Bang Mus, mungkin nak kesibukan, ya mudah-mudahan sehat tapi gerangnya oke. Langsung dah baca cedara kamu. Assalamualaikum rakan tinaro kenolun peto mejak poh cakra karena uronyo hati tak rango diingat ke ado yang tak lun cinta pakai rango Bang Mus
apa nak Haji cerita buat kamu ke? And ulun kena pat si bungong panjo tecop ngan doro ulun ka luka menantam telan ke gata ado tengah god lun pujo ka gopo jumba. Oh, nah anak god nikah kadang ke? Tanah liguna jino meh metalo yang lun petaho nibak kerja demi hajat jak pinang ado tapi oh dudo lagenyo ka nyata. Peke sebab ulun tak ganto hai bungong pajo yang ulun cinta aci pejelah ba ulun sidro so depe ado ik lun utaha. Peke talake acehnyo nanggro begata tidropo wahai adinda singoh laju lonjak bak mentro lonjak laki blo nanggro kegata huma. Oh, duknan ke bukti cinta nanggro aceh laki blo nyambat. Lanjut dalam ataupun istana harta meligo nyan pih lonjak blo demi kegata adapun tanpeng lam regam jaro bak beng lon peto lon rampok ju tigra. Nyan mandum demi kegata adoh rela lon pohdro demi kegata asai bek ta tinggai ulun nyo tidro betajan adoh sabi di mata hanya ke etno curahan galau galau maksudji eh dari lon sidro sang pujangga ngan sesal hati jino ulun wo semoga adoh gata bahagia. Terima kasih Bang Mus di kediaman karya pantun Ranka kamu baca malamnya kamu prelom pantun berikut je dari Bang Mus malam telah tahu ke gaji darah kamu tak dengar delay lagu yang kalun tuan beriap kalinya nanti dari Bang Lom tak kalun lom tepuk ke karya pantun yang akan tak baca lom.

Lemah gak sih, si darah kamu mandal saya saja nolonnya ba program pantun ngancai ba edisi malamnya urut Senin tanggal 7 Agustus 2026. Kapo tikurung lewat leblah menit wate Indonesia Barat mandang gedayo pre mandang kamu pre pantun atau wasai urung dran dan yang kena tamang kena kirim karya pantun atau wasai ulang lom lembui WA yang dia drone kirim ya di 082176543 ya. Langsung dah buka lembui antrian yang kepada ni kelai pada sesi kedua ya. Dari Agam Pulau di Pulau Nati, kirim tali mengepegah ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Tabirin, Bang Adi, yang dulu di Ju dan Bang Bandung penggemar pantun RRI. Ke Bang Dedi semoga Kim tabi be, insya Allah. Mian kirim pantun tadi, akan tadi cik kan. Tali bahagia cik ke Bang Agam Pulau yang nadi Pulau Nati, Bang Malamnyo beserta keluarga, betehat habi, bumudah rezeki. Judul pantun seni budaya. Oke, langsung dah baca. Assalamualaikum, salim lun tuan. Dalam karangan, salim ulun beri. Seut salim lun, hai rakan-rakan. Dalam karangan, di dalam syair. Dah tulis pantun dutun karangan, saboh hiburan di dalam seni. Seni budaya karang gemarang, kon mita lawan be salah arti. Dah kirim pantun keno herakan, nibak siaran radio RRI. Di dalam pantun tak mita rakan, be mita lawan cid hana arti. Betul yang Bang Agam. Tak minta rakan mudah-mudahan jid kecedara mudah-mah cedara mudah-mah ngen mudah-mah rezeki bata ji lagi yang ke kebahan mudah-mah rezeki contoh lu buka ke na ngen atau na rakan bak karang kemarang lagi umur tu daerah long daerah lamno mudah-mudahan bodrin kadeh hei tengok ke yang kamu rezeki. Lanjutlah mudah kedayo beraman bek tajak meperang di dalam cai. Tayang Bang Dedi bak baca karangan, lun takut gok nyan di bedoh tu'i. Betul, betul. Yang tujuh tu kan tu'i di. Di dicempala atuh dun mamplam, di dong tipatang dua sejoli. Lun laki ma'ah bak rakan-rakan, kadang karangan hana pahrawi. Maklum ulunnya kon tidro pawang, citkan teniman pengarang ahli. Salah ngan silap tetap narakan kenyo menan nanti ut Bang Dedi ai lum mukunyo kadang kan lum mukun kan kadangnyo ka kiban man tata ut ma yang galak rene kibang tu. Tapi yang jelah bereh karya rene nyan pendapat lun oi tu ai na jumpa wabak tago rawi biata yang ka ono ke habis rintih lun karang babah kamatam goh kenang kupui taban ulun akhiri dengan wasalam lun mejak riwang u pulau nasi wasalam Agam Pulau. Terima kasih Bang Agam Pulau yang nadi kawatan pulau nanti ya talem mandum ke rakan lun cedara lun yang nadi pulau nanti man limang boh gempung menyobek talah menyohanam damah ke halnya talem lun tuan cid ke cedara kamu yang nadi pulau bruh ban mandum gempung jadi dede habis lu raun malamnya lun tuun mandum talem kurung rana yang ditinana. Tak kalian lain lom cedera kamu pantun ada wajai kiriman dari Bang Cahril. Bang Cahril di Bini Peti kirim talim ke Bang Alan, Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Adi, Anak Dulut, Bang Adun, Bang Agam Pulo, Bang Rizal dan semua pendengar. Okey, terima kasih. Judul karya Bang Cahril malamnya Hana Judul. Berarti tidak berjodoh. Tung tak buka
Mehet lam hati nak ja ubanda. Kapayah gisah jalan telanju. Mungkinnya dek saboh petanda lun dengan gata kahana judu. Lam krung meapung lun tangka buya. Tinyak merua ulun pih kayo. Gata lun pelhe walau han rela. Bungong dahlia lam regam jaro. Hana leguna tanyo mecinta. Menyo derita sabi tip uro. Kepelun regam nyojit keluka. Bungong dahlia kajit muduro. Pikiran tanyo jino kabeda. Hana le dinda arah metaho. Kapuda rasa dilun kegata. Sayang lam dada tetap handuo. Jino hai adik kanda jak bungka. Oh no membanda tanyo mutaho. Jino gata preh lain ke kanda. Ulun pimita lain pengganto. Maah desyalun yang na bak gata. Kadang na kata yang bacut kuto. Dosa diado hanali bak kanda. Bek tutah dinda pikiran kacau. Nyo memang judu getanyo nyo dua. Na cara ba Allah tanyo mutaho. Untuk saatnya oh no memada jalin asmara tanyo koh talo. Izin lun laki wahai adinda. Musafir cinta mekena jakwo. Marwah digata beget tak jaga. Nyak mudah teka kumbang di peto. Nyak mudah teka kumbang di peto. Benar panji. Salam sejahtera akhirul kata. Lun paling muka katinggai ado. Mudah-mudahan doa bak kanda bebagah teka lain pengganto. Okey. Jadi kak Hana siapa ide, Hana siapa pakat le daripada Hana le saling menghargai ya, lebih gad dah akhiri. Menan kira-kira lebih kurang Bang Mus ya. Bang Syaril. Okey, saudara kamu tahu yang belum dilih lagu yang kalun tuan petiap kurung rannya dari suara to yang tahu yang kalinya. Okey. Dari Azhar Sandi, Rindu Handekah.

Terima kasih rekan kamu mantan setia sajian kamu bah program Bantun ngancai malamnya editi urutin ada urutina yang tanggai le Agustus 2026. Da kalian lom lain saudara kamu karangan-karangan atau cai yang kadruh deka ba lemboi WA kamu ba 0826 7654 4 saudara kamu kamu ulang tegur yang kena kirim karya pantun atau cai jadi kirim ba lemboi WA kamu ba 0826 7654 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tagalan bantuan kiriman dari Bang Alan yang na di kediaman talim kepegah ke Bang Adi, Bang Adun, Bang Tepirin, Bang Caril, Bang Tanusi, Agam Pulo, Bang Maknu dan lain semua. Judul Bantu Rakan. Langsung dah baca cah yang kekirim li Bang Alan. Judul pantun bunuh bantu rakan ni. Wate tak ingat kenikmat rindu, jangan lam lagu sangjit ke doa. Pulau metulih lam barih buku, ureng lagak tu yang tukang baca. Oh tak perasa lemak metabu, terbayang laju ke sidro darah. Si bungong kemang anak di tengku, tinggai di timu jio ngan kota. Pajan tak teka tema ba'abu, tanyang si maknu ubak si baka. Maknu dah yang baik baka, berarti baka yang na tujuan kena lelaki anak tengku. Yan, pajan tak teka tema ba'abu, tanyang si maknu ubak si baka. Bekle dah petrip menyo kan mampu, lebih gerd laju tajak gelang tanda. Kenlom si buyung bek karu-karu, bek lu yang kutru si wah yang tubra. Hana payah got-got ja ikut jempu, nyan but tiga tu bagi tibaka. Nyan but tiga tu bagi tibaka, bukan mesti but remeh dan. Lanjut lom han menjantit lemah tibisu, bak jih jut tayu geken le tibaka. Ube mehen dalam kibana na yang putuh kata-kata aji. Okey, mudah-mudahan betul ya apa. Han mejan siat lemah ti bisu, bak jih jut tayu ken le tibaka. Ube na mehen yang na dalam kalbu, taci mengadu pegah lagi na. Okey, nyo perkara tentang nyak melu, cilake bantu mungkin acara. Sebab tu haji takalan umu, katente mepe nyobah asmara. Rupa ji betoi payah mengadu, memang tibisu jid babak lomba. Betat bahasa hana dah depe, tapi ji haya bagian sastra. Okey. Kakelenyan cok sikrak gapu, bak bintih dapu jitulih rika. Ube na cara tentang merayu, mantap tat buhu pah ngon irama. Bake bareh nagarih buntu, irama cahdu makna setia. Bukti genat sih megarih se. Bake bareh nagarih buntu, irama cahdu makna setia. Bukti genasih megarih selu, lambang I love you senele habak. Bakna lambang I love you lambang tenele nyan kaku patih di bitu. Memang carang bak pegarika. Tepuk lamnya dah baca dah buka, lam dah buka tak trip bagu di loading. Okay, kamu temui kamu rempok. Pantun karya Bang Safrizal. Hanam tulis judul lantung dah baca. Siangan payah kuntum lun pula, si bungong jempa kagop yang hero. Mungkin han sanggup lun pupuk baja, bungong dimita lain po jaro. Hanayum leh yuh awai lun jaga, jaro lun luka tecop ngenduro. Kana yang lain yang pujo manja, sanggup pebahagia gata curputro. Walaupih ikhlas hati han rela, paki bancara ka kehendak po. Asai diado gata bahagia, bahalun sengsara gati hatam po. Wah tadi nyoka tajak bek ta paling muka, bek hai dinda dalam be jaro. Sakit lam hati remok lam dada, lam bayan dinda ibarat duro. Han lun tu'oh benci ngan kata gata, han sanggup lun celah ngan kata kuto. Walaupun ado ingkar setia, darah jelita
lun taganto. Pesan ulun bak gata dinda, bungong dahlia beget jaga dro. Bek sampai bana gata dicuca, gata binasa suci kakuto. Pantun karya Safrizal. Baik, syadar alun ya mandang ketiak ajan kamu yang talop lain lom. Pantun karya Bang Adi, salim ke Bang Tabirin, Bang Ayi, Bang Riki, Agam Pulo, Yana, Bang Mus, Bang Heri dan rekan-rekan madu. Judul ji jaga budaya.

tak ikat lanjah. Urat awe pong, bekeng tak gulung, jenerap tak gelang, penuh telingka. Timu ngan barat, beditim harum, budaya pantun, bedatim jaga. Sabah kena bah, dile awe pong, yang ka getutun, dak jid be cepat. Urung mesira, pasi geperun, deka ujin pun, mu belang raya. Betatim peruno yang goh jid pantun ngat mebe dicum unang gro lua. Sekian habah dari Sidrolun, jaro ulun cum meahlun pinta. Kadang nagasa salah bak tusun karena pidilun manteng belajar. Okay, manteng belajar eh. Manteng belajar kalagak lagi yang nak tulis menyoka bereh alih paki balom eh. Okey, saudara kamu tak putar lom dile lagu yang kalun buan setiap kali yang dulu rana. Alih nyante na tesi tenelih menyuan awak teh, insyaallah akan tak baca pantun ba akhir program pantun yang malam ini.

0: Semoga sesi darah kamu mantan setia sajan kamu ba program pantun ngancai malamnyo ba uro tenayan tanggal le Agustus 2026 kita buka langsung untuk pantun tenele kedayo hana medulih dari to cuma langsung ato dan judul tapi hana masalah tetap dapat cacit walaupun hana getulih dari so pengarang atau pengirim ya. Judul ji tanda-tanda kiamat. Dengan bismillah lun pujo Allah ucap ni bak lidah mula pun haba. Assalamualaikum warahmatullah salim lun ruah di dalam sasra. Ni bak malamnyo pantun dun kisah tanda gepegah kiamat rap deka. Otrok bak wate wahai sahabah tanda gepegah deh di kemata. Sipluh yang raya tanda kiamat Nabi Muhammad menan gesabda. Otrok bak wate kato kiamat neberi alamat sipluh boh tanda. Tanda yang kepun Nabi Harto rata jid nanggro memperang saudara. Kape ngon kape karu sabi kedrodro Muslim lam nanggro pih tama taja. Tanda kedua, wahai sahabat, rata jid tempat, kedai membanja. Kedai dengan kedai, rame dum tat-tat, sinan di mekat, pepe yang hawa. Tanda kelimong, kamu ulang tanda yang kele, wahai dum kaum, rumah dum tutung, dusun dengan kuta. Tanda yang keput, hai bungong harum, gadih mengandung, nikah pihana. Tanda kelimang, wahai adik cut, anak mit jak bet, rame ke hana. Anak mit jahe, hana jit kebut, sajan ayah cut, jak nonton gambar. Tanda yang keenam, wahai dum ayah, dilekan megah, jino kapapa. Habis arta, belang ngan lampu, tinggai tuk tubuh, hudib sengsara. Tanda ketujuh, jino lun pegah, rata jit daerah, di iraya. Tanda ke-8, wahai sahabah, rata daerah, gempa jedeka. Tanda si kurung, wahai umi, urung menjudi, rata jid tempat. Labangan harum, mita rataki, puo ke isteri, belanja mahal. Tanda ke-10, jino lun bite, rata jid jure, truh ilmu sesat. Guru ngan tengku, pih ke abis sedih. Ajaran geme tanyo putusan. Okay, terima kasih ke yang kan kirim karyanyo yang mudah-mudahan anda dengar di mak malamnya undang ya. Terima kasih tiga-tiga ke rakan-rakan kamu yang kali ini bertampoh katruh ini kirim keno untuk karya pantun adawa sasra urundran mak malamnya mbak editi uro tenin tanggal Agustus 2026 ya. Karena wate kata po janji lun akhiri bak malamnyo menancit kurung don yang nedengo mantang walaupun hana nekirim karya pantun netim dengo tutri bekahnyo ka alhamdulillah. Insyaallah lah merempok lem lain wate lain kesempatan. Oh ya, yang kena kirim pantun kamu ulang tengok de jid lantung nekirim bak lembui WA kamu bak 082176544 082176544
1: Tapula kacang batanho ano mangata umpo bagah meupi mumada dile untuk malamnyo

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrok.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor.

longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatailah Rakit Bapisang. Sudah sama-sama kita nikmati di saat malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Malam baik Anda yang terus stay bersama kami, yang hingga saat malam hari ini barangkali harus saja disibukkan dengan aktivitas ataupun kegiatan. Bahkan ada sebagian dari Anda mungkin menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda tadi. Berbenar apapun kegiatan aktivitasnya, semoga terselesaikan dengan cukup baik dengan durasi yang minimal pastinya. Dan untuk yang malam hari ini akan beranjak pulang, juga pernah dapat berhati-hati di jalan. Sembari terus kami temani kawal kebersamaan malam Anda Warilun hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi ada suara Fatailah Rakit Bapisang, kali ini kita coba pilihkan suara Mirahmi Bahtera Ternayu.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrok.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Budaya anu nanggrong.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat nama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
5: Budaya anu nanggrok.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

എൻസൈക്ലോപീഡിയയും.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

di mana pun anda berada, saat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitul Rahmah Aceh untuk kita ikuti kuliah subuh di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menantikan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Rahmah Aceh.

رحمة الله وبركاته. عباد الله, Allah pimpin sidang jemaah subuh Masjid Raya Baitul Rahman Bandar Aceh serta para pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitul Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berada di i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SHMH. Dan hormat kepada Ustaz kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلس صلاة الصبح يعني برحمة الله، subuh yang berbahagia ini kita lanjut pelajaran kita, beralih ke dinasti Islam yang kedua, yaitu dinasti Abbasiyah. Sama-sama kita ketahui kenapa dinasti atau daulah Umayyah yang berkuasa 90 tahun bisa kolaps, bisa bubar. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun di dunia ini, ketika Allah berikan kekuasaan kepadanya, baik kekuasaan besar maupun kecil, para sejarawan menyimpulkan paling tidak ada 4 faktor, walaupun secara umum 3 faktor, tapi mayoritas sejarawan menyebutkan 4 faktor daulah Bani Umayyah atau Khalifah Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus bubar. Yang pertama, tidak menjalankan hukum Allah sebagaimana mestinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, siapapun dia, termasuk di dalam rumah tangga sebagai daulah terkecil. Kita sebagai suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Apabila kita sebagai ayah tidak menjalankan hukum Allah dalam rumah tangga kita, membiarkan anak istri kita berpakaian melanggar syariat di kota Bandar Aceh saat ini, tentu mayoritas anak-anak kita, anak muslim yang berpakaian cukup ngeri. Padahal kita sudah ada syariat Islam, sudah ada kanun yang mengatur larangan berpakaian, yaitu kanun nomor 11 tahun 2002, sudah sangat lama, tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Masalahnya di kanun ini tidak ada sanksi kecuali hanya membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Maka ketika Wilayatul Hisbah melakukan razia di jalan atau sweeping, tidak ada satupun yang ditahan. Sementara hukum secara umum dimaknai adalah setiap aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan apabila dilanggar dikenakan sanksi. Maka ketika satu aturan tidak ada sanksi, maka jangan bermimpi aturan itu akan jalan. Maka coba lihat, siapapun, apakah dalam rumah tangga, di kampung maupun negara, yang abai dengan hukum Allah pasti tidak aman hidupnya, pasti kacau hidupnya. Faktor kedua, kenapa daulah Muawiyah bubar, menjauhkan diri dari ulama yang hak. Dalam rumah tangga misalnya, apabila seorang ayah tidak dekat dengan ustaz, tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan orang-orang baik, orang salih, coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Dan salah satu faktor terjerumus kepada pelanggaran hukum, kepada sabu-sabu dan aneka perbuatan yang melanggar hukum lainnya, karena pergaulan, karena memilih teman. Maka orang tua yang baik, ayah yang baik adalah pemimpin rumah tangga yang baik adalah yang selalu dekat dengan tengku-tengku, dengan ulama-ulama yang hak. Yang ketiga, tidak memuliakan atau menghormati keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad ada yang bergelar Sayyid, Syarif, Habib. Kalau di Aceh dulu untuk perempuan kadang dipanggil dengan Cut Aja. Ada Wan dan sebagainya. Bagaimana Iskandar Muda misalnya, salah satu dari 40 lebih kesultanan di Aceh. Jaya pemerintahannya. Karena beliau sendiri selain daripada zuriat Nabi, juga sangat menghormati ulama, menghormati semua cucu-cucu Nabi yang saat ini masih ada di bumi ini. Yang terakhir, faktor hancurnya, bubarnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Diskriminasi. Pada saat semua khalifah Bani Umayyah berkuasa, selain orang-orang Arab itu tak bisa menjadi pejabat, apalagi menjadi tampuk kekuasaan di kemiliteran. Tidak ada tentara pada zaman itu dari non-Arab. Betul-betul diskriminasi. Banyak pada saat itu orang Persia, orang Turki, tapi tidak digunakan di pemerintahan, terutama di pemerintahan elit. Kalau bahasa kita, menteri, panglima TNI, sampai ke bawahnya. Ini, siapapun kita diskriminasi, contoh kecil misalnya dalam rumah tangga, kita diskriminasi dengan anak kita, kita punya anak lima misalnya. Satu saja anak kita tidak adil, pasti dia akan memberontak. Dan dia kalau memberontak, dia biasanya anak-anak yang tidak suka sama orang tuanya karena dianggap orang tuanya tidak adil, dia akan membuka rahasia orang tuanya. Dan saya pernah menemukan hal ini. Dia ceritakan kepada saya bagaimana tingkah orang tuanya misalnya. Maka hati-hati, kalau kita mau menjadi pemimpin lebih besar, kepala desa dan seterusnya, lihat dulu praktek kita di dalam rumah tangga kita, apakah sudah adil terhadap anak-anak kita. Maka apabila ada anak kita resistensi, anak kita sering protes kepada kita, maka ada masalah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, empat faktor inilah yang kemudian menjadikan Daulah Bani Umayyah babak belur, bubar. Yang anehnya, yang pernah kita sampaikan, 14 khalifah yang berkuasa selama 90 tahun, ketika Bani Abbasiyah yang dipimpin khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah, sampai-sampai semua makam 14 khalifah ini dibongkar kecuali satu. Yang terakhir karena meninggal awal, yang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seluruhnya dibongkar. Dari sekian banyak jenazah khalifah Muawiyah, hanya satu yang masih utuh, Hisham bin Abdul Malik. Kecuali hidungnya saja yang sudah rusak. Hanya satu makam yang tidak dibongkar, yaitu makam Umar bin Abdul Aziz. Dari 14 khalifah Muawiyah ini, Umar bin Abdul Aziz lebih dikenal sebagai pemimpin yang adil karena beliau sendiri berasal daripada ulama. Beliau adalah ulama yang dibaiat sebagai pemimpin. Ini menunjukkan apa? apabila ulama memimpin sebuah negara, insyaallah negara ini akan baik. Coba lihat, ada Sulaiman yang sedikit juga paham agama, tetapi dari 14 khalifah, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz berasal dari kalangan ulama yang betul-betul mendalami agama. Beliau juga hafiz Quran, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, kemudian diangkat sebagai khalifah. Kenapa tidak dibongkar? Allah yang mengetuk hati para pembesar-pembesar, para pemimpin Abbasiyah. Karena kenapa? Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang adil. Bahkan 14 negara sampai ke Afrika, sampai ke Andalusia, sampai ke Khurasan Turki, sampai ke Turki, sampai ke Persia, India, Bangladesh, kekuasaannya tidak ditemukan masyarakat pada saat itu yang miskin, artinya yang mustahil zakat. Sampai begitu, maka Allah jaga. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, siapa pengganti atau khalifah pertama daripada Abbasiyah? Yaitu Abdullah As-Saffah. Beliau ini masih ada hubungan juga dengan Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun ada hubungan erat dengan kakek atau kakek daripada Rasulullah SAW, karena Abbas daripada kakeknya Khalifah Abbasiyah yang pertama itu adalah adik kandung daripada ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi masih hubungan persaudaraan. Meskipun demikian, ini juga di mana-mana terjadi. Mereka juga tidak senang dengan ini, aneh. Ada pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad. Ya, memang secara genologi mereka tidak boleh dinisbahkan kepada zuriat Nabi, karena zuriat Nabi itu berasal dari keturunan Ali, Fatimah, Husain dan seterusnya. Tetapi pada masa Muawiyah, keturunan Nabi banyak yang dibasmi, dibunuh. Ternyata pada masa Abbasiyah ini juga mengalami hal yang sama, sehingga Abu Hanifah yang saat itu masih hidup tidak mendukung pemerintahan Abdullah As-Saffah ini, tidak mendukung pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang pertama ini, sehingga beliau pada masa adiknya nanti, adik Khalifah Abdullah ini, diracun beliau, sudah dipenjara dan dicambuk, disiksa di dalam penjara. Jadi beta fikir, ulamanya ketika ulama dipenjara, ketika ulama dizalimi oleh negara, apakah ulama yang salah? Jadi zaman dahulu memang ulama lurus itu memang lalu menjadi lawan pemerintah. Bahkan pada masa ini ada satu ulama namanya Ibnu Abi Layla dan Shibrimah. Ini dua ulama terkenal. Bahkan Ibnu Abi Layla pernah 33 tahun menjadi Qadhi Malikul Adil pada zaman era, pada era Khalifah Muawiyah. Selalu memfitnah Abu Hanifah, selalu menghina Abu Hanifah, karena Ibnu Abi Layla ini dan Shibrimah ini adalah ulama yang dibayar oleh negara, oleh pemerintah pada saat itu. Maka jangan heran ketika ada ulama zaman sekarang yang berbeda. Yang dari awal kan katanyaan, ulama yang mau memihak pemerintah, semua statementnya, fatwanya memihak pemerintah. Tapi Abu Hanifah siapa bilang sesat? Tapi beliau adalah ulama yang lurus, ulama yang kul hatta walau kana murad. Abdullah bin Safa ini, Khalifah Abbasiyah yang pertama, itu lahir pada tahun 104 Hijriah atau tahun 722 Masehi di Yordania. Beliau lahir pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Muawiyah. Diangkat sebagai khalifah pada 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 30 Oktober 749 di usia 28 tahun di Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Dan pada saat diangkat, dibaiat sebagai khalifah yang pertama, dulu pusat pemerintahannya di Damaskus, kemudian dipindah ke Kufah, ke Irak. Abdullah bin Safah, Abdullah As-Safah ini berkuasa tidak lama 4 tahun setengah dan meninggal akibat penyakit cacar yang begitu berat beliau derita. Jadi beda remehkan sih menyuna anak kitanya, saudara kitanya yang penyakit cacar. Banyak orang yang meninggal, khalifah, presiden meninggal penyakit cacar. Padahal fasilitasnya luar biasa, dokter spesialisnya kiri kanan. Ya, hati-hati juga, sering anak kita penyakit cacar, itu jangan diremehkan. Walaupun khalifah ini berkuasa 4 tahun setengah, walaupun khalifah ini tidak didukung oleh ulama-ulama lurus, tapi beliau juga bisa menjadi khatib Jumat dan menjadi imam salat. Jadi itu, di negara kita juga ada pemimpin kita yang bisa salat, bisa jadi khatib Jumat, tetapi dia tidak sepenuh hati melaksanakan syariat Allah. Jadi beda fikir nak hirau pemimpin umat, jago dah khutbah Jumat, umat jago dah bacaannya luar biasa. Bukan itu yang dilihat, tetapi dia walaupun bisa imam salat, bisa jadi khatib Jumat. Ulama-ulama yang lurus dan mengkritiknya, termasuk Abu Hanifah ini masih hidup di zaman ini. Macam cara dibujuk Abu Hanifah, pangkat sebagai Qadhi Malikul Adil, sebagai Ketua Mahkamah Agung, dikirim hadiah ke rumahnya, semua beliau tolak. Tang, jam lupa, jam menino, tang susah. Kelebihan lain Khalifah Abdullah As-Safah ini adalah dermawan, anak kreatif, tidak pernah ingkar janji terhadap siapapun apabila beliau berjanji. Beliau bawanya santai, tenang. Jadi hati-hati juga, kadang air tenang menghanyutkan. Jangan kita pikir orang yang santai itu, yang tenang itu dengan hana bahaya. Justru kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang yang banyak ya tidak banyak bicara, orang yang santai itu justru kadang yang lebih berbahaya. Nah, beda fikir urang hana lebih gahaba, santai tenang kan. Hana kejam. As-Safah, kenapa dipanggil Abdullah As-Safah? As-Safah ini diartikan oleh sejarawan adalah orang yang suka mengalir darah. Jadi enggak ada cerita siapa saja orang yang menentang beliau, bahkan keluarga-keluarga yang masih hidup dari Bani Muawiyah, tidak satu pun ditinggalkan, dihabisi semua. Yang sudah meninggal saja makamnya dibongkar, kecuali satu orang yang ditinggalkan, itu pun lari ke Spanyol, ke Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu karena lari, sempat lari, enggak dikejar lagi, karena di Andalusia banyak pengikut Abdurrahman Ad-Dakhil ini di Cordova. Pada masa Khalifah Abbasiyah ini, Khalifah pertama ini Abdullah As-Safah, itu lebih mengutamakan orang-orang Turki di pemerintahan. Jadi orang-orang Arab ini disingkirkan. Padahal beliau sendiri orang Arab. Kemudian orang-orang Persia, orang-orang Iran beliau utamakan. Walaupun Abu Hanifah sendiri orang Iran, kan orang Arab Abu Hanifah. Orang Iran, orang Persia. Hampir 70% ulama-ulama besar kita itu orang Persia, orang Iran. Bukan orang Arab. Kecuali Imam Malik yang orang Arab asli. Kemudian apa kebijakan-kebijakan selama 4.5 tahun Khalifah Abdullah As-Saffani, apa kebijakan-kebijakannya? Yang pertama, menghilangkan diskriminasi semua suku-suku yang ada di, terutama di kawasan pusat pemerintahan di Kufah. Beliau libatkan di dalam pemerintahan, diangkat sebagai menteri, sebagai panglima militer. Kemudian ini menarik, semua gubernur wilayah pada saat itu beliau ganti yang sujang. Jadi tidak ada tempat gubernur yang gusuan. Jadi semua gubernur-gubernur pada masa Khalifah Abdullah As-Saffani ini adalah dicari orang-orang yang berani, orang-orang yang siap memimpin perang. Syarat utama menjadi gubernur pada saat itu adalah as-sujah, pemberani. Kemudian luar biasa juga membolehkan non-muslim untuk menjadi menteri, membolehkan non-muslim untuk menjadi masuk tentara. Zaman Muawiyah tidak ada satupun non-muslim itu menjadi tentara. Maka ketika ada negara Islam atau pemimpin Islam di seluruh dunia ini membolehkan non-muslim sebagai apa, masuk dalam akademi militer atau sebagai militer, itu salah satu mungkin karena melihat praktek daripada Khalifah Abdullah As-Saffah. Dan pada masa ini awal mula ada Perdana Menteri. Sebelumnya tidak ada lembaga Perdana Menteri. Misalnya pada masa Sulaiman bin Abdul Malik, beliau angkat selain One Team Press juga merangkap apa semacam Perdana Menteri tidak langsung. Tetapi pada masa Khalifah Abbasiyah Abdullah As-Saffah ini, ada secara khusus ada Perdana Menteri atau Wazir. Maka coba kita perhatikan, semua menteri di Kesultanan Aceh dahulu itu disebut Wazir. Wazir. Ini menarik, barangkali ada hubungannya dengan sistem pemerintahan Khalifah Abbasiyah dengan yang diadopsi oleh pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Yaitu wazir pertama atau Perdana Menteri pertama dalam Islam pada masa khalifah ini adalah Abu Salamah Al-Khalal atau lebih dikenal dengan Hafas bin Sulaiman. Ini orang Irak, orang Kufah, menjadi Perdana Menteri pertama pada masa pemerintahan Abdullah As-Saffah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, apa yang menjadi catatan penting peralihan kekuasaan daripada Muawiyah ke Abbasiyah? Ada, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, pada saat itu yang seharusnya para ulama termasuk Abu Hanifah menginginkan pemerintahan itu tidak dipilih, tidak ditunjuk dari putra mahkota, tapi dipilih musyawarah oleh ulama-ulama, oleh orang-orang yang paham siasat. Ini tidak dilakukan. Maka Abu Hanifah tidak pernah mendukung khalifah-khalifah ini. Awalnya beliau mendukung, ternyata setelah melihat tingkah laku daripada Khalifah Abdullah ini sampai membongkar kuburan orang-orang meninggal, sampai menciptakan ulama tandingan. Ni ulama Abu Khalifah, Abu Hanifah Abu Hanjir, di ulama kan Ibnu Abi Laila dan Syibrah Munoja. Jadi selalu ada pertentangan. Diciptakan seperti sekarang misalnya. Mayoritas ulama-ulama lurus mengatakan bahawa Ba'alawi itu ada, kerana Nabi itu masih ada. Tapi ada ulama satu dua. Ulama kere, yang hana kepega. Yang dari awal ada kena tanya. Penyakit-penyakit lagi. Yang kedua, menjadi introspeksi bagi kita bahwa kekuasaan itu tidak bertahan lama. Masa khalifah Abbas Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Muawiyah dengan Abdul Malik. Lain hanya ada 6 bulan, ada 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz saja yang terkenal ulama yang wara, khalifah yang lurus, hanya 4 tahun lebih kurang. Ada pun 2 tahun setengah. Jadi Bek Rehman, Bek Sok, sekuat apapun kepemimpinan kita, kekuasaan kita, pasti akan rontok, pasti akan sirna. Oleh karena itu, ketika amanah ini diberikan oleh Allah, jaga 4 perkara tadi yang pada awal kita sebutkan, insya Allah kita akan dikenang oleh umat dan juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia dijaga, tetapi sampai akhirat dijaga. Dijaga di dunia, diantaranya kuburan kita tidak diganggu. Coba kita lihat misalnya, ulama-ulama banyak masih tinggal kuburannya. Pemimpin-pemimpin yang baik itu tinggal, banyak masih tinggal kuburannya. Di Aceh misalnya, banyak sekali sekarang ada satu organisasi Mapusa namanya, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, yang melestarikan, membersihkan kuburan-kuburan orang-orang terdahulu. Ini barangkali adalah kuburan orang-orang baik masa lalu yang berserakan di banyak tempat, di Bandar Aceh, Aceh Besar, terutama yang paling banyak. Kita berharap ada kepedulian pemerintah, semua makam-makam, baik makam-makam para sultan, makam wazir, para menteri, makam para ulama, makam para habaib, itu berbeda-beda. Ya. Di antaranya misalnya di samping apa ini, Bakso Hendra Hendi, itu ada makam beliau seorang ulama sekaligus seorang Sultan Aceh, Syarif Abdul Hashim Badrul Munir Jamalulen. Dia biasanya kalau Syarif Said Habib, kuburannya tidak dibuat apa namanya, rene-rene, tidak ada relief. Jadi banyak sekali makam-makam itu, semoga pemerintah peduli menjaga makam-makam itu menjadi destinasi wisata religius yang luar biasa. Yang kita nyo hana tahan gai urang kali meninggal, kita meninggal itu nyo tu hana sosial hargai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio kita telah melewati pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Sana kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Mukutalam dari program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa, 4 Agustus 2026. Sari berita. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopincam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang untuk klarifikasi isu dugaan kristenisasi dan perkuat pembinaan mualaf serta menjaga kerukunan antar masyarakat setempat. Kemudian rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopincam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang untuk klarifikasi isu dugaan kristenisasi dan perkuat pembinaan mualaf serta menjaga kerukunan antar masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Rejek Kampung Wei Ilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
3: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wei Ilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Ragam kegiatan edukatif, sosial dan kampanye Kota Layak Anak atau KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
4: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
5: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku alikumnar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga mitra dalam mendukung kota layak anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
4: Sebelumnya DP3AP 2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisim Lydia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Puskesmas Mon Gedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat atau PMO. Hingga saat ini sebanyak 19 warga di wilayah kerja Puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
6: UPTD Puskesmas Mon Gedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja Puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mon Gedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
7: TBC yang ada di Mon Gedung ini, kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini, dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
6: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC, seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes, serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
7: Satu lagi, upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
6: Saat ini Puskesmas Mon Gedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mon Gedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teku Dirunding Melabuh. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
8: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teku Dirunding Melabuh Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
9: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
8: Ampun Bank mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bank juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
10: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
8: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, bersama pemimpin baru, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Sabang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
11: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai Kepala Sekolah Kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
12: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
11: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
13: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya, yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampu selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
11: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Ziva Rehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di Kota Sabang, tapi juga tingkat Aceh.
14: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh Kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di Kota Sabang.
11: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Kota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Hari ini di perjalanan Selasa 4 Agustus 2026. Sedang pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita coba pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik di pagi hari ini, Warilun. Sembari menemani kebersamaan pagi Anda, di sana ada yang akan melakukan rangkaian aktivitas, ataupun tugas dan juga kewajiban.

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.